0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
3: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Baik, jam yang ketiga ini kita mau kongsikan info sukan. Ini berkenaan dengan kejayaan yang dikecapi dan juga pencapaian serta pengiktirafan oleh jago berbasikal trek negara.
2: Ya, wow. Okey. Azizul Hasni.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar. Ada awal pagi lagi kan, walaupun cuti tetapi tetap on radio awal pagi. Bangun awal pagi juga hari ini kan.
1: Kan mungkin juga ada yang dalam perjalanan pergi ke kerja, walaupun hari ini cuti umum, cuti gantian kan.
0: Ya, cuti gantian. Sebab kita sebelum ni sambutan hari Pesta Kamatan, kemarin pula jatuh ataupun hari keputusan rasmi yang di Pertuan Agong dibawa ke hari ini pula.
1: Dan juga hari gawai jugalah.
0: Hari Wesak pun juga.
1: Banyak sambutan kemarin sampai kami tidak sempat mau ucapkan semuanya sebab TUDM pun kemarin juga.
0: Oh, sambutan TUDM 1 Jun kan?
1: Ya, banyak sambutan kemarin. Kalau mau buat apa tu satu majlis tu kan memang apa ni
0: Mau begitu satu kali dalam satu kali semua terus. Sambutan terus lah kan.
1: Betul.
0: Okey, apa juga yang bermula kemarin 1 Jun 2026, kuota untuk budi 95 dikembalikan 200 liter bagi untuk sebulan bagi pengguna yang layak dan tiada sebarang perubahan.
1: Betul.
0: Tetapi ada yang kemarin nampak, orang nampak di mana-mana aplikasi ataupun dalam sistem masih lagi 150 liter.
1: Iya, sebenarnya itu ralat.
0: Okey.
1: Ralat dan dikenal pasti telah dikenal pasti dan pembetulan telah pun dibuat oleh pihak berkenaan lah. Dan Kementerian Kewangan telah menjelaskan paparan had bulanan bodi 95 sebanyak 150 liter yang dilihat sebagaimana pun berpunca daripada ralat technical system dan ralat berkenaan telah dikenal pasti dan telah dibuat pembetulan. Kementerian akan terus memastikan pelaksanaan budi 95 berjalan lancar, telus serta teratur dan kekeliruan tersebut amat dikesalilah.
0: Di membuka tadi apps, 200 liter sudah kebalik. Sekali cek tadi, syukur. 200 liter naik. Sebab sebelum ni ada diturunkan kan?
1: Pergi ke 150.
0: Lepas tu 200 liter balik. Okey, syukurlah.
1: Syukurlah kan yang jalan jauh ni.
0: Jalan jauh tu kan adalah kan. Jadi walaupun dinaikkan kembali kepada 200 liter, teruslah berjimat cermat.
1: Ya, okay. Betul. Jadi terima kasih sebab kita masih lagi mendapatkan RM1.99 seliter.
0: Betul.
1: Untuk budi 95 ni.
0: Betul.
1: Wow. Okay.
0: Ini subsidi bersasar yang diberikan oleh pihak kerajaan. Bagi rakyat menikmati kadar tetap untuk RON 95.
1: Ya, okey. Okay. Banyak lagi akan kami kongsikan. Jadi terus saja layan Segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, 8.42 minit pagi, kita kongsikan beberapa tempat untuk info trafik yang mana di jalan yang tumpuan utama lain semuanya berjalan dengan lancar, kecuali ada satu tempat yang sedikit lewat, iaitu di jalan lintas menuju ke KKIA. Ketika ini agak perlahan, mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Manakala di jalan Mat Saleh, jalan Mat Saleh menuju ke Maktab Sabah, Maktab Sabah ketika ini agak perlahan, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Jalan yang lain semuanya masih lancar, tiada apa-apa kesesakan dilaporkan. Tetapi jika anda ada sebarang info yang ingin dikongsikan untuk info trafik, anda boleh kongsikan kepada kami di 0194904848. Hati-hati semasa memandu, terus bersama dengan Sabah FM.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Memang betul lah, telepon bimbit nih penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Project Band dan juga Jovito Pearl, Tetap Ku Cinta. Sabah FM, bagus bah.
1: Kembali bersama Edwin dan juga Ikhle, kasih kawan kamu di jam yang ketiga.
0: Betul.
1: Okey, sebentar lagi kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Tapi sebelum itu, kita ingin kongsikanlah sekarang ini kan memang ramai lah kan yang berjalan jauh, pergi bercuti macam kita apa ni kongsi awal-awal lah. Tapi mungkin ada yang penat mau tidur dalam kereta ni.
0: Okey.
1: Jadi diorang lupa sudah keselamatan yang tidur di dalam kereta ini.
0: Betul. Apalagi kalau kereta sekarang ini pun pelbagai jenis kan. Ada masih menggunakan enjin, ada sudah guna hybrid, ada sudah guna elektrik car sepenuhnya.
1: Ya.
0: Okey. Jadi tidur di dalam kenderaan kalau kereta petrol tu memang tidak disarankan, agak berbahaya kerana asap yang keluar daripada enjin ataupun exhaust boleh masuk ke dalam kenderaan kalau ada kebocoran. Jadi kalau boleh, kalau tidur dalam kenderaan tu, enjin tu dimatikan.
1: Ya.
0: Jangan biar menyala ataupun anda tidur terpaksa tingkap tertutup rapat. Ialah pasang aircon kan. Jadi itu boleh membahayakan sekiranya karbon monoksida boleh masuk dalam kenderaan dan boleh membunuh tanpa amaran.
1: Ya, ini pun memang banyak kes sudah. Jadi sentiasa peka lah ya. Walaupun penat macam mana pun, dapatkan tempat rehat yang selamat dan juga jangan tidur dalam kereta dengan seperti yang telah Edwin kongsikan tadi. Dan mungkin ada juga yang pakai kereta EV ni kan. EV tulen ini tiada exhaust dia tersendiri, dan mungkin juga katanya sebab dia tidak exhaust dia ni kan. Jadi
0: tanya,
1: boleh tidur di dalam kereta ke tidak kalau EV ni kan?
0: Okey, kalau EV ni memanglah sebab dia tiada enjin. Jadi boleh tidur, cuma bukanlah disarankan 100% kerana boleh juga berlaku potensi. Jangan tidur dalam EV ataupun elektrik car, kereta elektrik tu kalau di kawasannya berparking di garaj tertutup. Kawasan yang sempit ataupun tempat yang ada kenderaan lain sedang hidup. Dan juga jangan terlalu bergantung pada sistem aircon kalau bateri sudah rendah. Jika aircon terhenti ketika anda tidur dalam cuaca panas, risiko lain boleh berlaku seperti kepanasan, dehidrasi dan rasa lemas.
1: Banyak lagi dia punya risiko. Jadi pastinya di dalam kereta bukanlah tempat untuk kita apa ni tidurlah. Terutama sekali anda bersama dengan keluarga. Jadi sebenarnya itu adalah apa ni, satu info yang mungkin ringkas bagi kita, tapi bila berlakunya apa ni cerita-cerita seperti yang tidak diingini itu kan, baru kita macam terbangunlah dengan info yang kita kongsikan tadi.
0: Betul.
1: Jadi sebelum berlaku apa-apa, kita pasti pastikan keselamatan kita diutamakanlah.
0: Yes. Okey. Selepas ini sekali lagi kita bawakan perkembangan berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur dalam utama 9 pagi, dan kami akan kembali jam yang terakhir nanti. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kembali RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Terima kasih untuk anda yang terus bersama Edwin dan juga Ikhle. Jam yang terakhir kami kasih kawan kamu sampai 10 pagi ini. Segar lebih menyegarkan. Edisi 2 Jun.
2: Ya, betul. Okey, hari ini kita tidak bagi gegar segar. So, kita masih bercuti.
1: Cuti lah. Gegar segar pun kita kasih cuti dulu lah.
2: Kita cuti juga. Kita kasih cuti diorang mengundi. Tapi jangan lupa mengundi bila kami kembali dalam gegar segar ya.
1: Okey.
2: Dan kita akan kongsikan banyak info. Tapi sebelum tu mungkin kita ingin war-warkan sekali lagi untuk mau turun aplikasi RTM Klik.

0: baik.
1: Betul.
0: Sebab kamu boleh menonton TV selain boleh menyaksikan saluran RTM untuk FIFA
1: World Cup.
0: World Cup.
1: Ya, ia akan bermula pada 11 Jun ini.
0: Ya.
1: Okey, sampailah 19 Julai depan, kira macam 1 bulan lebih lah kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sebelum-sebelum ni, kalau mau tengok perlawanan bola sepak piala dunia ni, perlu langgan package ini, perlu bayar aplikasi ini.
0: Mm-hmm.
1: Tapi untuk tahun ini, RTM sebagai penyiar rasmi, dengan itu tiada bayaran yang dikenakan. Tapi caranya satu sajalah. Kena buat turun dulu aplikasi RTM Klik. Di situ kamu boleh saksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia untuk tahun 2026.
0: Aplikasi ini kamu boleh dapat dari Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun di Apple Store. Percuma saja kalau mungkin yang untuk melayari di desktop lah kan. Boleh layari juga layari RTM Klik sahaja.
1: Betul. Okey. Jadi bolehlah puas-puas tengok. Kalau tengok di komputer tu kan, sambung dengan screen besar, TV besar di rumah. Tapi sekarang TV, sekarang smart TV memang dia boleh install sudah RTM Klik tu. Lagi bagus.
0: Bagus.
1: HD lagi.
0: Yang penting kau punya internet pun power jugalah.
1: Internet kena laju lah.
0: Tapi pastinya sekarang ini macam jarang sudah yang tidak internet kan.
1: Mestilah kan. Macam
0: so, itu kewajipan sudah pak.
1: Di rumah tu mesti ada sudah tu. Macam tidak kalau di rumah kalau tiada internet itu macam
0: tidak lengkap sudah.
1: Tidak lengkap rumah itu. Macam jadi perabot kelengkapan sudah wifi di rumah tu.
0: Kalau bukan di rumah mungkin di telefon pun lagi bagus sebenarnya sebab kamu pergi takut macam terlepas perlawanan kan. Pergi dapur tapi hati-hati jugalah kan kalau tengah masak tu. Tapi pergi mana-mana pun kamu boleh bawa tu telefon.
1: Betul.
0: Kan. Jadi senang sangat.
1: Yes. Okey. Okey, kita terus berhibur, ini dia Haziq Rosby, Nur Leila.
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Beb, saya tengok-tengok ni gambar-gambar baju kahwin, ba.
3: Hai, takkan mau kahwin balik?
0: Tak lah. Macam cantik-cantik dulu punya design. Cantik betul, dia punya material pun cantik.
3: Yalah,
0: tapi kan
3: orang kan design.
0: Ya, tapi ada ni satu baju kahwin yang menarik. Kalau dulu-dulu ni, selepas Perang Dunia Pertama tu, baju kahwin pengantin perempuan tu, dia buat sendiri menggunakan parachute. Parachute yang telah menyelamat itu pengantin lelaki punya nyawa sewaktu Perang Dunia Pertama tu.
3: Cinta menarik sejati kan? Lah.
0: Iya, betul-betul menarik.
4: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
5: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus bersama kami di Sabah FM. Edwin dan Ikhle, kasih kawan. Ada 20 minit lagi lah kita bersama anda.
1: Ya, jam yang terakhir kami bersama dengan kamu. Tapi kalau tadi kan kita banyak berkongsi mengenai berita-berita terkini lah kan. Kalau ini pula mengenai persiapan rapi sebelum mendaki. Sebab sekarang ini kalau kita lihat semua akhbar kan banyak yang tular hilang kan. Kalau mendaki itu, jadi mungkin ada beberapa yang perlu kita ingat untuk penggemar-penggemar pendaki. Okay. Penggemar-penggemar pendaki.
0: Yang suka dengan yalah hobi ni lah, sukan kan? Berkenan dengan pendakian ke, masuk ke dalam hutan, kawasan gunung dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Jadi persiapan tu kena tinggi lah, bukan datang yang macam pertama kali, walaupun pertama kali tapi kena ada persiapan, bukan yang macam ala kadar saja begitu.
1: Hiking macam tu saja, walaupun kita memang biasa tinggal di kampung, memang pendakian tu macam biasa aja bagi kita. Tapi kita tidak akan tahu kan macam mana keadaan di atas. Jadi mungkin ini antara yang perlu kita siapkanlah dalam bag jika kita ada hasrat untuk mendaki. Antaranya ialah whistle, lampu sulu, kit kecemasan, alat pengesan lokasi GPS tracker, bekalan makanan tambahan. Ini yang dikongsikan oleh satu malim Gunung Perhutanan iaitu Muzaffar Muhammad dari MGP Perak.
0: Okey, ini yang Ikhle sebut tadi itu keperluan asas ya, bukan pilihan.
1: Ya.
0: Kalau anda mendaki gunung yang memerlukan bermalam ataupun jaraknya jauh, ataupun tempoh masanya berjam-jam, lebih 3 jam, mungkin cecah 7 ke 8 jam, kena tahulah.
1: Itu lain lagi
0: yang macam Ikhle sebutkan tu perlu ada. Lain lagi lah pakaian untuk ditukar, makanan. Tapi itu kit asas yang perlu anda tahu, bukan datang yang macam
1: tangan kosong.
0: Alah, okey ni telefon ni, dapat jalan bawa power bank, begitu.
1: Betul. Kan sebab kalau kita tengok kes-kes sebelum ini pun mungkin ada juga yang bersedia, tapi iyalah kan kita tahu macam mana di atas. Jadi sentiasa bersedia. Dan kalau lihat daripada perkongsian di sini daripada Malim Gunung ni, dia cakap kalau sekiranya kita berada di atas sudah, kita sedar yang kita tiba-tiba hilang kan, macam kita sesat lah, terjauh daripada kumpulan kita kan, jangan bergerak pergi ke mana-mana. Biar di situ saja, jangan bergerak pergi jauh. Sebab satu, dia akan kasi hilang air dalam badan kita. Akan menyebabkan dehidrasi lah kan. Dan kedua tu, menyukarkan pencarian.
0: Okey, ialah sebab sudah bergerak daripada kawasan yang anda hilang tu kan, jadi susah lah yang mau cari.
1: Ya.
0: Jadi cara yang terbaik, anda berada terus kekal berada di tempat yang anda sesat itu.
1: Ya.
0: Kalau boleh jangan bergerak, kalau bergerak sikit-sikit dekat-dekat boleh lah, tapi kalau jauh itu yang akan menyusahkan lagi pencarian. Pastikan. Kalau mungkin juga ada yang alasannya saya kena berlari cari lain, mungkin alasannya begitu kan. Mungkin sekitar itu ada, kalau ada dalam lingkungan jarak yang dekat-dekat itu okey lah. Tapi kalau sudah pergi jauh lagi kan, itu kalau boleh elak lah. Balik ke tempat yang anda hilang tu kalau anda masih ingat, supaya anda mudah untuk dikesan ataupun dijejaki oleh SAR.
1: Ya, okey, paling penting bawa whistle tu lah kan.
0: Whistle kasih tu
1: bunyi
0: penting.
1: Kuat-kuat betul.
0: Bunyi-bunyi sampai lah ada yang dengar, ada yang datang untuk dapatkan anda.
1: Jadi mungkin hari ini pun ada yang sudah berhasrat untuk daki
0: gunung,
1: bukit ataupun gunung lah kan. Kalau mendaki gunung tadi, kalau kita lihat di TV satu ada perkongsian daripada kawan-kawan kita ni.
0: Negeri FM.
1: Kemarin
0: kemarin 31 mereka mendaki, kemarin mereka bersiaran dari Gunung Kinabalu. Nampaknya orang sudah sampai di situ,
1: tahniah.
0: Kita harapkan mungkin hari ini perjalanan turun rasanya. Kita harapkan mereka dapat kembali dalam perjalanan turun tu dalam keadaan yang selamat dan juga masa yang orang bilang tidak terlalu lewat lah.
1: Ya, betul. Okey, jadi tahniah kepada kawan-kawan kita untuk Negeri FM.
0: Yes. Juga sempena dengan Hari RTM yang ke-80 kan.
1: Betul.
0: Ini ini pun salah satulah untuk kita kongsikan pada anda yang suka ataupun bakal mendaki gunung, khususnya Gunung Kinabalu. Selain pada tips survival. Contohnya macam mana lokasi nyala api, makanan
1: itu
0: mana yang boleh dimakan. Itu memang kalau perlu itu kursus itu kalau mau ambil, ambil.
1: Ya, sebab ini benda kan dia melibatkan kita punya keselamatan. Mm-mm. Oleh itu mungkin kalau yang mendaki Gunung Kinabalu tu, kalau mau ambil kursus, ambillah kursus.
0: Betul.
1: Kan sebab dia perlu perancangan awal kan.
0: Yes. Okey, peringatan kita bersama. Okey, lain terus. Ini dia lagu nyanyian Ella dan juga Azlan and the Typewriter, Cinta Dahulu Kala.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Ba.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar hingga ke waktu ini bersama Edwin dan juga Ikhle. Harapnya kamu terhiburlah dengan lagu dan juga informasi yang kami bagi ini pun yang terkini.
1: Iya, betul kan? Jadi harapnya juga dapat sesuatu hari ini untuk Segar Sabah FM. Dan sebelum kami melabuhkan tirai untuk hari ini, kami ingin kongsikan satu info untuk lokasi Dermadara. Memandangkan hari ini masih cuti, mungkin ada juga masak kamu kan, pergi di ITCC Penampang, Suria dan Imat Lintas Jaya, sebab dorang ada buka untuk kempen Dermadara daripada pukul 10 pagi hinggalah ke pukul 5 petang.
0: Okey, kalau di ITCC Penampang, ini kemarin, untuk hari ini 2 hari Jun ini. ITCC Penampang bermula 10 pagi 4 petang, begitu juga dilakukan di Suria Sabah 10 pagi hingga 4 petang. Imat Lintas Jaya, ini di sebelah kita ni kan, Claire.
1: Dekat sejak
0: 10 pagi hingga 5 petang. Okay. Untuk esok pula di ITCC Penampang dan juga Suria Sabah, sama juga 10 pagi hingga 4 petang. Anda boleh datang ke sana untuk menderma darah di kawasan yang kita sebut tadi itulah.
1: Ya, betul. Okay. Kita memerlukan banyak darah sekarang. Oleh itu, kalau anda mempunyai tubuh badan yang sihat, pergilah menderma darah ya.
0: Betul. Okay. Okay, itu yang kita kongsilah untuk pergerakan sepanjang 2 dan juga 3 Jun, lokasi kempen Derma Darah bergerak di Kota Kinabalu.
1: Ya. Okay, jadi sampai sini saja kami kesekauan kamu untuk hari ini. Selepas ini dalam ekspresi bersama dengan Wan. DJ Wan.
0: Okay. Okay.
1: Sampai pukul 2 petang.
0: Yes.
1: Jadi jaga keselamatan dimanapun anda berada. Saya Ikhle Jamie.
0: Saya Edi Rubin. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Bang.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM Bagus Bah, di mana pun juga anda berada dan terus kekal setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM mesti persembah langsung di aplikasi RTM Klik ya. Pertemuan kita untuk segmen yang kedua di Sabah FM iaitu Ekspresi Inspirasiku. Edisi Selasa hari ini 2 Jun 2026 bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Selama 4 jam kita bersama-sama di ruang udara Konti Sabah FM. Apapun terima kasih untuk rakan-rakan setugas saya Double E, iaitu DJ Edwin dan juga DJ Clay yang telah pun menceriakan hari anda menerusi segmen pertama kami iaitu Segar Lebih Menyegarkan. InsyaAllah menerusi ekspresi inspirasiku, ada lagi informasi terkini akan dikongsikan untuk anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan hari anda. Baiklah, kita buka tirai hiburan untuk ekspresi inspirasiku pagi ini bersama-sama dengan Haiz Azmi. Lagu ini lagu yang berjudul Aku Mula Rindu. Terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: bagus ba.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Ba. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM Bagus Ba. Menerusi frekuensi ini 89.9 ya. Apa khabar anda semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin ya. Dan apa yang penting, anda terus bertemankan kami, insyaAllah banyak info akan dikongsikan untuk anda hari ini bersama-sama kami di Sabah FM. Okay, dan untuk anda yang hantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria pagi ini, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848, insyaAllah. Dari semasa ke semasa, Wan akan bacakan ucapan anda. Layan terus frekuensi ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apalagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasi ku.
2: Ya, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah, yang terus memberikan sokongan kepada kami tanpa jemu. Tanpa anda semua, siapalah kami di sini, okay? Dan bagi anda yang tengah bercuti waktu ini, selamat bercuti, selamat meluangkan masa berkualiti anda bersama-sama dengan insan tersayang, kan? Dan juga selamat merehatkan diri, cuti yang panjang, kan? Semalam hari ini cuti, jadi selamat bercuti sekali lagi untuk anda. Dan bagi yang anda bekerja hari ini, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat melaksanakan tugasan anda. Kita bersama-sama mendoakan semoga apa juga amanah dan juga tanggungjawab yang telah pun diamanahkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Okay. Sudah tak sedar kan, kita sudah pun berada di pertengahan tahun 2026 ini. Hari ini kita berada di hari yang kedua dalam bulan yang keenam dalam tahun 2026, kan? Cepat sangat masa berlalu, pejam celik. Jadi bagi anda yang telah pun hajatnya telah pun terlaksana, tertunai, alhamdulillah, syabas dan tahniah. Dan bagi yang belum lagi, jangan berputus asa, teruskan usaha, berdoa dan juga bertawakal. InsyaAllah akan mendoakan semoga semuanya dipermudah dan anda dapat menikmati ataupun mengecapi apa yang anda impikan selama ini. Baik, selepas ini ada satu informasi nak dikongsikan untuk anda mengenai Budi 95. Jadi nak tahu, nantikan selepas ini. Jom kita berhibur bersama dengan Hel Husaini. Lagu ini untuk anda semua, Diam, bersama-sama kami Sabah FM Bagus Bah.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Ya, terus kekal santai bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan seperti dimaklumkan tadi, kita nak kongsikan untuk anda berkaitan dengan informasi ini, Budi 95, yang mana info ini kami petik menerusi laman sesawang rasmi Facebook Kementerian Kewangan, di mana had kelayakan Budi 95 kekal 200 liter sebulan, yang mana sebelum ini paparan 150 liter adalah ralat teknikal yang telah pun diselesaikan. Jadi untuk makluman sekali lagi, had Budi 95 kekal 200 liter sebulan termasuk bagi bulan Jun 2026, dan ingin ditegaskan tiada sebarang perubahan telah dibuat terhadap had bulanan Budi 95. Jadi tak payah risaulah kan, had kelayakan Budi 95 ini kekal pada paras 200 liter sebulan. Baik, ada lagi informasi yang akan dikongsikan selepas ini. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai platoon komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan airborne dan ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang putri. Daulat Tuanku.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: setia. Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Bahas. Jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi Selasa hari ini 2 Jun 2026, yang mana juga ketika ini adalah cuti sesi persekolahan kan. Sudah pasti ada ibu bapa yang merancang nak membawa keluarga anak-anak bercuti kan, kemana juga tempat-tempat menarik yang ada di serata negeri Sabah ini kan. Pastikan anda tinggalkan rumah anda dalam keadaan yang selamat kan. Juga pastikan anda melaksanakan rutin pemeriksaan kenderaan anda sebelum melakukan perjalanan anda untuk memastikan anda sekeluarga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan yang penting, jika keadaan cuaca tidak menentu, tidak mengizinkan, lebih baik anda tangguhkan seketika hasrat anda itu kan. Kadang cuaca kita ni hujan, kejap panas, jadi sentiasa mengikuti perkembangan semasa, info cuaca di tempat anda. Dan insyaAllah kami juga akan terus kongsikan bersama-sama dengan anda info cuaca di seluruh daerah di negeri Sabah ini. Apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Bahas. Selamat bercuti dan selamat meluangkan masa bersama-sama dengan insan yang sayang. Dan sambil-sambil itu, anda layan Sabah FM Bagus Bahas.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu,

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika pikiran.
2: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
4: Bukan sekadar suara dia.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Inspirasiku.
1: Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Okey, kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama kita di platform medsos ataupun media sosial Sabah FM di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat pagi untuk rakan kita Marsha Saleh yang berada di Tawau, katanya. Selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga sihat, ceria berkonti dan tugas lancar hingga penghujung siaran. Dan nak dengarkan lagu untuk menu playlist hari ini daripada Zahid dan juga Siti Sarah dengan lagu yang berjudul Menari Denganku. Dan dia kongsikan info cuaca di Tawau, yang mana Tawau ketika ini ada katanya adalah mendung. Terima kasih Marsha Saleh di Tawau. Dan juga seterusnya rakan kita, kita ada Z yang berada di Inanam. Rosie Z ataupun Z William di Inanam dengan ucapan selamat tugas untuk DJ One Sabah FM. Bagus bah, terima kasih kembali untuk Rosie William. Dan juga kita ada Dia Alisa yang berada di Kota Marudu, katanya cuaca sini mendung. Dan nak dengarkan lagu untuk menu playlist hari ini, Cinta daripada Rosa dan juga Pasha Ungu, Terlanjur Cinta. Sentiasa layan Sabah FM. Bagus. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang bersama kita di platform medsos Sabah FM. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan sapa lagi anda. Dan yang paling penting, anda perlu terus kekal dengarkan Sabah FM, bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus. Bye.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia
2: yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bah.
2: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
4: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus Bahyang akan terus menemani anda walau di manapun juga anda berada. Bertemankan frekuensi kami 89.9. Baiklah, sebelum kita lagi berhibur untuk pagi ini, nak dikongsikan satu informasi semasa untuk anda. Ini berkenaan dengan hari pendaftaran pelajar baharu bagi sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan yang akan berlangsung selama 2 hari pada 8 dan juga 9 Jun 2026, iaitu pada hari Isnin dan juga Selasa minggu depan, bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang bertempat di Kolej Matrikulasi Labuan. Ya, yang mana sasaran untuk ini, program ini adalah pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan juga penjaga. Okey, jadi harap maklum untuk anda yang anaknya telah pun berjaya ditawarkan untuk melanjutkan pengajian ataupun pembelajaran ke Kolej Matrikulasi Labuan, yang mana tarikh pendaftaran pelajar baharu adalah pada 8 dan juga 9 Jun 2026. Baik, ada lagi informasi yang akan dikongsikan selepas ini. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia Amelina, lagu ini Bulan Cinta. Dengarkan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
2: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
1: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Aplikasiku. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
2: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
1: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

0: Hoe kan ze care soara din radio tapicaua ni-o sunti asada? Bersama DJ Edito, Sik Man Ekspresi Inspirasiku.
1: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia berdari untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Sabah FM. Bagus bah bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Dan kita telah memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga untuk Ekspresi Inspirasiku edisi Selasa hari ini 2 Jun 2026. Okey, dan sekali lagi untuk hari ini kita ada segmen ataupun pengisian untuk hari ini, iaitu menu playlist dengan tema untuk hari ini adalah lagu duet. Jadi boleh hantarkan permintaan menu playlist anda kepada kami di Sabah FM menerusi talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Ingat ya, tema hari ini adalah lagu duet. Gabungan dua suara, paduan dua suara pada artis yang berbeza. Okey, itu dia menu playlist untuk hari ini. Dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengan yang untuk hari ini, insyaAllah sebentar lagi akan masuk pada pukul 12.16 minit tengah hari. Okey, layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Muhammad. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Awau 95.7 FM.
1: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah kulut, saya mau jogging bay nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Kalau perlu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ah.
1: Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan frekuensi ini 89.9 walau di mana pun juga anda berada. Dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, tengah makan tengah hari, selamat menjamu selera makan tengah hari bersama dengan keluarga, bersama dengan insan tersayang. Makan tengah hari, menikmati juadah makan tengah hari hari ini bersama-sama dengan rakan-rakan kan. Selamat menjamu selera. Makan apa tu? Jangan lupa mulakan dengan kalimah bismillah dan sudahi dengan kalimah alhamdulillah. Okey, dan bagi anda yang masih lagi dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu dan terima kasih anda dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Pandu cermat jiwa, pasti selamat dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Baiklah, kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama dengan Huntrix dengan lagu ini Golden. Sabah FM, bagus bah.

dalam ekspresi inspirasiku. Ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Dan sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan bawakan untuk anda utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan permintaan untuk menu playlist hari ini dengan tema lagu duet masih lagi dibuka sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Okey, jadi cepat hantarkan lagu permintaan anda bersama kami di Sabah FM. Bagus bah untuk menu playlist. Dan sebelum kita berhibur lagi untuk tengah hari ini, kita nak sapa kawan-kawan kita untuk hari ini bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat tengah hari untuk Arni. Katanya selamat bertugas untuk DJ Wans dalam ekspresi inspirasiku. Semoga sihat dan juga ceria-ceria selalu di samping menjalankan tugas harian. Arni dari Sembulan. Terima kasih juga untuk Liz Raymond, Emma juga rakan kita ada, Norzita pun ada, Fatimah Haris di sepitar. Terima kasih. Katanya salam ingatan yang kekalan buat Nurlisa, Rin, Zila, Rahimah, Ima dan semualah kenalan tanpa terkecuali, dan terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih untuk rakan-rakan kita semua yang bersama untuk hari ini dalam ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang putri. Daulat Tuanku.

0: bersantai bersama dengan kami di
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak
2: di antara gadis-gadis seluruh dunia,
1: yang mengusik jiwa,
2: khayalan menjelma ketika fikiran,
1: dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Sabah FM. Bagus bah. Kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang keempat. Jam yang terakhir untuk ekspresi inspirasiku edisi Selasa hari ini, 2 Jun 2026. Dan selama sejam ini, kita akan hiburkan anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan oleh rakan pendengar kita menerusi ruangan menu playlist dengan tema hari ini, lagu duet. Okey. Dan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari, kita akan bawakan untuk anda berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan juga untuk anda hari ini mengenai info cuaca di beberapa buah daerah di negeri Sabah ini untuk sebelah petang nanti, yang mana untuk sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat, Tawau dan juga Sandakan. Manakala di Kudat diramalkan hujan di beberapa tempat, sementara diramalkan berangin di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi itulah dia info cuaca untuk sebelah petang untuk beberapa buah daerah di negeri Sabah ini yang kita kongsikan untuk anda melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia. Dan juga anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca semasa di tempat anda. Jom kita berhibur melalui ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah.

0: ¿sabes?
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi, inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.

0: Agusma.
1: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
2: Baik, tahun ini sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
4: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi.

0: stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Banyak info yang dikongsi tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Hai Ming, baik kau kasih lurus kau punya kereta tu tahu. Makan petak sebelah bah. Nanti kalau orang mau keluar kau masuk susah tu.
3: Okey bah itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
2: Kau ni susah tu nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena lagi kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekah, kurang-kurang pun calar.
3: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta bah. Saya ini okey lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
2: Bayarlah dari kau sajalah, Meming. Cuma saya risau saja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
3: Betul juga kan?
2: Bagus kau kasih luruslah tu kereta kau. Bukanlah mabun.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Dan sedar tak sedar ya, tugas saya menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi ya. Jadi diharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rangkaian lagu telah pun dimainkan sepanjang 4 jam kita bersama-sama ini, dan apa juga informasi dikongsikan semoga memberi manfaat untuk kita bersama-sama. Okay? Dan untuk anda yang lagunya tidak dapat ditunaikan untuk hari ini dalam menu playlist, jangan risau, jangan berkecil hati. Esok ada lagi Isnin hingga Jumaat dibawakan untuk anda menu playlist di Sabah FM. Dan selepas ini menerusi segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Laitu. Janji dengar, anda akan diceriakan oleh rakan setugas saya Kak Lang dan juga DJ Azian. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: Sabah ngam latu.
1: Baiklah, assalamualaikum. Selamat petang, selamat cuti.
2: Ya, baik. Jumpa lagi kita ni hari Kalang. Itulah. Sama Azian.
1: Okey, hari ini hari 2.
2: Ngam-ngam
1: 2 Jun juga.
2: Kira-kira pagi.
1: Betul, kami sama-sama.
2: Lepas
1: macam
2: tu,
1: sama
2: kami dua juga.
1: Kami dua juga, terus sama-sama kamu sampai jam 6 petang.
2: Okeylah, mudah-mudahan semuanya okey-okey je. Walaupun hari cuti, tapi bilang orang santai, holiday haru.
1: Betul.
2: Cuti panjang.
1: Okey, apapun untuk kamu yang mungkin bekerja sama macam kami, selamat bekerja. Untuk kamu semua yang mungkin masih lagi meneruskan cuti, selamat bercuti. Manfaatkan cuti itu dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat.
2: Iya, kalaupun habis sudah cuti, ni hari mungkin relax-relax lah sebab besok kerja sudah.
1: Betul.
2: Okey, kelas kita buka macam biasa. Cikgu-cikgu, silakan munculkan diri anda untuk bantu anak murid. Dua orang anak murid tapi
1: ramai.
2: Susah betul mau pandai.
1: Yang ditahu dua orang tapi kita yakin pasti ramai yang dengar kita kakak. Yeah. Mau belajar sama-sama juga macam kita.
2: Murid-murid secara maya. Okey. Baiklah, kita ni hari pasal masak pula.
1: Oh.
2: Aku masak nasi goreng ayam. Sedap.
1: Mengaku. Yakin oh.
2: Kalau masakan tu habis dimakan memanglah sedap lah tu.
1: Lapar kakak.
2: Tapi ada jugalah kadang-kadang orang jaga hati. Menahan rasa untuk menelan.
1: Kalau anu kan kakak, dia makan, dia telan, dia minum air. Makan, apa, makan, minum air. Makan, minum air, itu tandanya macam kurang.
2: Oh,
1: sedikit lah, kurang.
2: Oh.
1: Kalau saya begitu.
2: Saya tengok lain kali, kalau saya masak, Azian makan, balik dia minum air, tak sedap kah? Gitu.
1: Saya diam-diam, sedap. Terima kasih.
2: Walaupun
1: kakak.
2: Walaupun masih telan tu je.
1: Ya, jangan komplain kakak.
2: Okey, okay. Jadi kamu komen-komen hari ini, aku masak nasi goreng ayam.
1: Sedap.
2: Okey, okay. Komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami.
1: 019-490-4848. Sabah ya, FM.
2: Bagus, bye.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: dengar.
1: Janji dengar Sabah FM bagus bah, sudah pun 2.19 minit petang.
2: Cepat juga bah, baru sejak kita buka-buka bercakap rupanya 19 minit sudah berlalu.
1: Itulah, hampir 20 minit sudah kakak. Kelas okay. kita startlah kakak. Jangan okay kasih lah. Lama.
2: Jangan lama-lama, Cik Gun dah sabar semua mengajar ni.
1: Okey.
2: Okey, psikolog jauh dia bilang dalam bahasa dusun norokot-rokot. Magan sa oku ha takano ginaway manok ananambo.
1: Uy, ananambo sedap oh.
2: Sedap oh. Ananambo. Ah
1: itu dia bilang dusun campur-campur.
2: Ginaway manok.
1: Si tiap sa bilang oku nan gansak. Ha. Nan gansak da aitait goreng manok. Mambalot.
2: Mambalot.
1: Ha? Mabalut.
2: Mabalut.
1: Dia punya tulisan nih kan pening saya oh.
2: Ya bah, terlampau apa bilang orang miring-miring. Katolah kami pun begini kepala kami okay. Miring-miring untuk menengoknya.
1: Si Norzita bilang oku magansak intait goleng manuk meroso.
2: Meroso. Oh, kalau Norzita ini aku percaya lah nih kan pandai masak memang.
1: Oke, okay. Kita okay. Ada satu voice note si Mayani Emma macam biasa.
3: Assalamualaikum DJ Kak Lang and DJ Azian.
2: Ya, waalaikumsalam.
3: Saya Emma dari Beaufort.
2: Iya.
3: Bahasa etnik misalnya Beaufort DJ. Aku mengasak entai guring guring manuk. Moroso.
2: Moroso.
3: Oke okay, DJ.
1: Bye. Bye.
2: Tahu sudah kami
1: meroso.
2: Dia punya penutup meroso mabalut
1: okay,
2: si
1: lagi,
2: Rozi
1: lagi.
2: Satu lagi lah ya si Rozi dalam bahasa dusun silakan Azian.
1: Yoku mogonsok takano guringon manuk
2: asadap.
1: Okay. Terus lagi komen-komen nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini bersama dengan si Popo Tambaik Sabah FM
2: bagus banget.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
0: janji dengar
1: Sabah FM,
0: bagus bang.
2: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya. Bangat.

0: Bah ngam lah tu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Ini petang Kak Lang sama Azian kasih kawan kamu macam biasa sampai jam 6 petang nanti.
2: Kalau cuti-cuti begini kan apa lah orang buat selalunya, Azian?
1: Tidur.
2: Tidur ya, iya kan, betul juga cerita kita kemarin kan. Kalau aku pun ya tidur dan juga menonton.
1: Menonton. Sebab mungkin macam Kak Lang
2: ada
1: anak
2: jalan.
1: Macam Kak Lang anak-anak sudah besar, boleh beraktiviti sendiri. Mm-mm. Tapi mungkin kalau macam ada ibu bapa yang anak dorang masih lagi kecil-kecil, memang dorang akan bawa berjalan.
2: Ah, betul kan? Yang saya tahu mesti mandi kolam. Daripada pengalaman adik-adik sendiri. Pergi mana-mana mesti tempat tu ada kolam.
1: Menginap hotel ada
2: mesti
1: kolam.
2: Ada kolam.
1: Itu yang derja 6 ke bawah. Tapi kalau yang tingkatan sudah?
2: Ada yang saya nampak bos kita macam pergi mata king.
1: Oh iya, pergi kan? Pulau mata king.
2: Bercuti di sana bos kita.
1: Sebab macam remaja ni, dorang suka aktiviti yang estetik. Dorang mau gambar yang
2: betul,
1: cantik.
2: Betul. Kan?
1: Kopi digambar pun mesti estetik kakak.
2: Mana kopi kita tadi? Gambarlah.
1: Di office. Sudah saya gambar sama orang, kasih send sama kawan saya.
2: Oke, kita sambung kita punya kelas bahasa etnik. Si Jihad Bakar, dia bilang, aku masak nasi goreng ayam sedap. Ini bahasa Bajau Pangutaran. Aku ngejal. Aku ngejal bila guling. Guling kah? Guling manok. Ayat.
1: Oh, goreng tu
2: guling. Guling. Sebab dia ejaan dia
1: nasi.
2: G-Y.
1: Bila.
2: Nasinya bila lah tu rasanya.
1: Oh, aku masak nasi
2: ngejal
1: goreng.
2: Ngejal tu masak.
1: Ikan. Okey, makasih.
2: Ayat. Mesti kau ayat. Minum kopi kau tadi ayat kah?
1: Ayat, mestilah. Si Izwan bilang dalam bahasa murut Nabai Keningau.
2: Izwin ke?
1: Izwan. Ya, Izwan. Okey, dia bilang, nangasak aku lamut goreng manuk. Mangi.
2: Mangi ya?
1: Oh, mangi.
2: Lamut tu masak.
1: Iya, okay. Lamut goreng manuk.
2: Oh, dia berbeza sikit.
1: Nangansak tu bukan masak kah?
2: Iya kan.
1: Apa tadi kakak punya no?
2: Aku masak nasi goreng ayam.
1: Oh, lamut.
2: Aku masak nasi.
1: Oh,
2: bagian.
1: lamut. Lamut itu masak.
2: Nasi.
1: Astagfirullahalazim.
2: Nangangsak tu masak. Nasi.
1: Nangasak. Okey. Si
2: siapa lagi?
1: Rina
2: dia murut juga. Murut, tapi ini murut Beaufort.
1: Saya bingung.
2: Jika ayam itu dimasak, kita akan makan. Apa tu?
1: Kami bingung juga, Rina. Kalau kau bingung.
2: Bila.
1: Oh, kakak, tukar dia punya bahasa. Facebook sekarang nih, dia memang betul-betul canggih.
2: Automatic pergi terus terjemahan.
1: Dia kasih terjemahan. kami pun yakin juga baca.
2: Lucu pula terjemahan tadi, cok tengok apa dia bilang. Saya bingung. Ini ya, ini yang sebelum ditranslate membuatkan kami terkeliru. Ayatnya begini, lucu. Saya bingung jika ayam itu dimasak kita akan makan.
1: Sebab lihat asli bahasa
2: yang
1: Jawa.
2: Yang aslinya sebenarnya murut Beaufort nih, aku mama guring dakal.
1: Kalau
2: manok mangi.
1: Tupo. Kenapa di atas manginya di belakang si Izwan?
2: Kan dia ini murut Nabai Keningau mungkin lain lah dengan murut
1: Bopo. Masalahnya kak, mangi itu sama. Manuk mangi tupo.
2: Ayat tambah kan mungkin kan? Sedap tau. Nah, begitu. Mangi tupo.
1: Okey, baiklah. Satu lagi. Si Azizul.
2: Boleh jadikan?
1: Tahu.
2: Boleh jadikan? Mangi tupo. Sedap tau.
1: Okey. Dengar lagu kakak sama FM.
2: Bagus.

0: Bogor.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 Sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Abah Ngamlatu
1: bersama dengan Elika Paujin. Percaya aku.
2: Percaya, Abah.
1: Percaya aku, Kak Lang masak nasi sedap. Goreng ayam
2: sedap.
1: Apa tadi? Mangi.
2: Mabalut.
1: Mangi.
2: Mangi.
1: As sedap.
2: Tapi saya rasa memang sedaplah tu. Ce. Sebab habis kalau Kak Lang masak lah di rumah lah. Biasanya habis. Kak Lang tak berapa makan. Tapi dua orang makan.
1: Anak-anak kan. Anak-anak dia nak no complain. Masih lagi.
2: Tidak. Anak buah saya pun suka.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau makanan tu habis memang sadap kakak.
2: Betul.
1: Okay.
2: Ataupun.
1: Apa?
2: Tapuk-tapuk.
1: Dorang tak ada juga kan yang makan satu suap, minum air, makan satu suap. Itu sedap tu kakak.
2: Okay.
1: Sebab rugi kalau kita makan. Terus minum air, makan, minum air, rugi.
2: Oh, itu cepat kenyang. Lagipun kita dilarang juga dalam Islam makan, bilang orang apa ni, bersulam dengan air maksudnya. Jadi kena makan, lepas tu baru minum.
1: Baik, kita mau sambung lagi kakak kelas belajar bahasa etnik kita. Aku masak nasi goreng ayam sadap.
2: Iya, ini si
1: Jepanis.
2: Oh, Jepanis. Jepanis dalam bahasa dusun Tatana.
1: Ginuring kanon manuku moroso.
2: Moroso. Saya teringat tu ada satu nama kumpulan dulu, kumpulan drum moroso. Rupanya itu. Apa tu sedap?
1: Hai? Dan kumpulan dari mana tu kakak moroso tu?
2: Ada, lupa sudah saya. Tapi macam mana?
1: Malaysia lah, Malaysia.
2: Ni kawan-kawan lah, kawan-kawan punya tim.
1: Ingatkan dorang yang
2: punya kumpulan nama dorang moroso.
1: Orang mana?
2: Sedap?
1: Orang mana? Kita mau tahu juga orang mana dorang.
2: Orang Buffett.
1: Oh mungkin moroso.
2: Sedap ya.
1: Okay, si Saiful di Tuaran, etnik Kagayan. Baiku mata hakinakan hinau manuk sarap ataupun tabaan.
2: Jadi kau suka yang mana? Sarap kah tabaan?
1: Sarap lah, senang
2: sikit. Sarap lah kan, senang.
1: Sarap.
2: Woi, sarap kau masak. Mana tadi masaknya tu Jan?
1: Masak. Baiku. Nah, mata hak. Jawab kak, aku masak. Baik mata hak.
2: Mata hak masak ya. Okay, sarap kau mata nak. Mata hak.
1: Hai.
2: Tabaan kau mata hak. Mata hak apa?
1: Saya pening sudah apa kak Lang cakap. Jangan kakak pindah-pindah, kita okay. Pening.
2: Si Azizul.
1: Ini saya suka.
2: Senang, sebab dia kasih satu-satu kan.
1: Okay.
2: Aku masak mapi. Nasi tu buas ya. Goreng, guring, ayam manuk, sedap, alap rasa.
1: Jadi. Saya ingat alap mana?
2: Iya kan? Alap bana tu tadi apa?
1: Alap bana bagus.
2: Bah.
1: Bagus ya kah? Alap. Baguslah alap.
2: Jadi aku mapi buas guring manuk ala preso. Wow, nanti kalau kita nampak si Azmi, kau masak ala preso kah? Apa itu? Dari pahamnya.
1: Kak, siap ah. Masih betul juga.
2: Masih baik sikit lagi.
1: Okay, si Udit bilang menggonsok aku takano ginawai manuk. Apa toh? Boh. Apa toh boh?
2: Bahasa dusun. Okay, si Elis Raymond, bahasa etnik Iban Sarawak. Aku nyumai asi goreng manuk nyamai.
1: Okay,
2: si Nodi jangan pandai kah? Kami pun pandai mah. Nodi.
1: Okay.
2: Kau yang pandang kami sebelah mata dua Nodi ya.
1: Si Ailem dia bilang dalam bahasa dusun, mino ngonsok oku takano ginuring. Ananambo.
2: Okay,
1: kamu boleh terus komen-komen lagi. Kita ada satu pusingan jap lagi kakak.
2: Boleh.
1: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Bapak Ngam Latu
1: bersama dengan Lai Norman Noh. Pergi.
2: Nah, pergi kau.
1: Pergi. Berambus. Tidak, jangan. Kamu masih kekal sama kami sepanjang hari. Sebab kami akan terus berikan kamu hiburan dan juga informasi dari masa ke masa. Baik. Sini kamu rapat-rapat. Sini. Panggil kawan-kawan kamu, dengar kami.
2: Betul. Dah, sama-sama santai-santai. Kita ada lagi 2-3 lah lagi yang boleh kita baca, Azian.
1: Okay.
2: Untuk bahasa etnik, kita ada si Ina Rozana.
1: Aku mapi buas nguring manuk. Alap.
2: Oh, alap saja. Kalau tadi satu tu alap reso kan. Si apa tu, si Ami Azizo. Ini alap saja. Si Sauja kedayan buffet. Aku masak nasi goreng hayam.
1: Nyaman. Ada lagi? Okay,
2: si Raimah.
1: Oh, si Raimah apa nih? Ini cakap suluk tempatan dia bilang. Nak ajal aku kau nun siang lak manuk in sarap ni ya. In sarap ni ya, bukan sarap. Oh, in sarap ni ya.
2: Tapi susah sikit lah kan, Nazian. Nak ajal aku kau nun siang lak
1: manuk in sarap ni ya.
2: Si Nur Afiza pula bisa bofot juga. Aku magansa da intai guring manuk. Mabale.
1: Okay, last.
2: Last, oh siasna lambat tu ni hari.
1: Dia bilang biasa dalam bahasa Bugis Bone, ia manasu nanre goreng manu masapoda.
2: Manu masapoda kau bikin sambal, Junaidi.
1: Oh, manasu nanre kan?
2: Iya.
1: Ia manasu nanre goreng manu masapoda.
2: Nanti kalau si Junaidi bikin sambal kan, kau cakap, woi Junaidi, mana masapoda? Dia tak faham tu. Kau pandai, dia tak pandai, walaupun dia Bugis.
1: Tapi kalau dia dengar, dia pandai sudah. Okay, terima kasih untuk kamu semua. Kita akan terus beralih untuk jam yang seterusnya. Sabah FM.
2: Bagus mah.

0: Ngamlatu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bang. Sekarang ini memasuki jam yang kedua sudah kakak.
2: Iya, terima kasih terus setia bersama dengan kami. Dan tadi sudah kelas bahasa etnik. Sekarang macam biasalah, kita santai-santai.
1: Betul.
2: Sambil lepak-lepak di rumah ataupun di luar. Sambil-sambil itu, kalau kebetulan handphone di tangan, teruslah WhatsApp.
1: Iya.
2: Laju-laju WhatsApp.
1: Betul.
2: Supaya orang datang tunggu-tunggu. Tapi ada jenis orang yang, kenapa benih? Melutik sudah, tapi tidak juga dibalas.
1: Oh, kan.
2: Ataupun, masih single line.
1: Kena blok rupanya.
2: Kenapa ini ya?
1: Oh, yes. Tidak line. Okay, sebab petang ini kami mau cerita pasal WhatsApp. Kalau kamu lah kan, kamu nih jenis orang yang laju balas WhatsApp ataupun nantilah balas.
2: Kan. Kalau Azian gimana? Kau Azian laju kayak? Ada masanya laju kecuali kalau tidur emang lah kan, cuma dia balas WhatsApp kan.
1: Kalau saya tengok chat itulah. Kalau macam yang dia bertanya dan tersangat-sangat penting. Saya akan balas.
2: Kalau kita mau tidak ada jawaban, macam mana balas kan? Tunggu ataupun
1: antar anu stiker.
2: Atau penyedap hati begini, kejap. Kejap.
1: Oh, kejap. Kejap.
2: Tapi tidak tahu bilang kejapnya macam sampai besok.
1: Kan?
2: Tapi ada setengah orang Zian kita kenal sudah sifat dia kawan kita ini. Jam berapa dia tidur?
1: Oke.
2: Okay. Kau tahu nih, tak payahlah kau WhatsApp dia. Aku tahu nih dia tidur nih masa nih.
1: Oh, dia belum bangun lagi.
2: Belum bangun nih.
1: Jadi nantilah dulu WhatsApp.
2: Tahu sudah tuh.
1: Oke. Okay.
2: Kan ada jenis begitu orang-orang yang kita tahu dia jenis macam mana. Mm-mm. Oh, masa nih dah mau jogging nih. Tak payah, memang dah dibalas lah tuh.
1: Kan? Oke. Okay. Jadi itulah macam-macam perangai sebenarnya kan. Kami mau tanya kamu lah, kalau kamu nih macam jenis yang laju kah balas WhatsApp orang ataupun tengok keadaan. Kalau tengok penting keadaan, dia jawab laju lah. Tapi kalau macam sekadar apa kabar? Kau buat apa? Nantilah.
2: Tapi itulah, janganlah buat orang tertunggu-tunggu kan. Menanti, apalagi kalau pertanyaan yang dihantarnya tu dia mau ke jawapan. Nah, menunggu-nunggu.
1: Betul. Saya ada satu sifat kakak yang mungkin kalau ialah tidur, bila bangun tu chat tu banyak. Kadang-kadang ada chat di bawah tu, mungkin penting tapi kita terlimpas.
2: Betul, betul, betul.
1: Besoknya baru nampak. Ya ampun, minta maaf.
2: Saya setuju tu Azian, sebab kadang pun pernah berlaku begitu. Ya Allah, rupanya ada pula kawan saya di nombor WhatsApp saya, rupanya jauh dari bawah. Kan? Jadi kalau kawan lambat balas, maknanya dia pun mungkin jadi begitu.
1: Dia di bawah-bawah sudah.
2: Mau tengok-tengok lagi kan. Okey.
1: Okay. Kamu komen-komenlah
2: di Facebook ataupun ke WhatsApp kami di 0194904848. Santai-santai saja kita. Kamu jenis yang macam mana lah? Coba balas WhatsApp ataupun nanti-nantilah.
1: Kejap lagi lah. Mau masak dulu. Lepas masak aku balas. Lepas tu lupa. Okeylah, terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Baiklah, sambil-sambil kita tunggu respon kawan-kawan kita kakak, ini juga info cuaca.
1: Ya, Swapmeet Malaysia baru dia keluarkan tadi, amaran debu petir, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan kawasan di pedalaman lah khususnya Kuala Penyu, di Beaufort, Tambunan, di Pantai Barat Sandakan, iaitu di Kinabatangan, Beluran dan juga di Kudat, termasuklah wilayah Persekutuan Labuan. Sebab amaran ni berkuat kuasa sehingga jam 5 petang ini.
0: Baiklah, sila ambil perhatian untuk kamu yang tinggal di kawasan ataupun daerah yang disebutkan oleh Kak Lang. Dan macam biasa juga terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia, www.met.gov.my.
1: Jangan lupa terus komen-komen tajuk kita ni hari, kamu jenis yang laju balas WhatsApp ataupun nanti-nantilah baru balas.
0: Yang paling laju tu yang best kakak.
1: Kan?
0: Yang handphone sentiasa di tangan dia, nak pandai
1: lagi
0: berlepas.
1: Lagilah mesti laju. Supaya pelanggan pun bilang, oh best lah dia ni, laju kan balas WhatsApp.
0: Kita berurus niaga pun senang, pantas.
1: Ini ditanya-tanya, dua hari baru dijawab, tak payahlah membeli sama dia ni.
0: Terus kalau saya begitu kakak yang menjual begitu, saya delete nombor dia. Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi apapun kita mau dengar lagu ini. Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah Ngamlatu.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

0: Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dangan.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: hariku.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Petang ini adalah pada pukul 3.41 minit petang. Sabah FM Bagus Bah.

0: Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.
1: Bah Ngam lah tu.
2: Bah Ngam lah tu. Janji dengar. Sudah memasuki jam yang ketiga kakak. 4:05 petang.
3: Ya, santai-santai di posisi sambil-sambil terus bersama dengan kami di Bah Ngam lah tu. Tajuk kita ni hari pasal WhatsApp. Kamu laju kah ataupun lambat betul balas WhatsApp?
2: Nantilah. Banyak kerja ni, kejap lagi aku balas lah. Sampai lupa. Kesian kawan menunggu jawapan.
3: Sinur Zita bilang, tengok chat jugalah. Kalau di tengok chat tu penting, memang saya sangat laju membalas.
2: Okay.
3: Terutama sekali kalau orang mau order kuih lidah kan, Rosita lagi laju. Itu pun kalau ada line lah dia bilang. Memang semuanya cepat dibalas kecuali tertidur. Tidur tak boleh buat apa-apalah.
2: Itulah.
3: Nah, kalau membalas juga seram juga kita.
2: Hai, bila masa aku balas nih, aku tidur nih sekarang.
3: Ada orang tolong chat nih.
2: Hai, takut. Oke, kita ada si Ina Rosana. Kalau saya tengok juga, kalau ada yang bikin sakit hati, cepat tuh saya balas.
3: Oh, dia kalau sakit hati, dia cepat-cepat balas ya.
2: Oh.
3: Maksudnya dia marah lah nih kan. Apa kau cakap? Dia bilang gak begitu. Ina bilangnya, kau ni kuat makan kan? Apa kau cakap? Ah, begitu. Dia marah lah, dia terus cepat-cepat balas.
2: Okay, oh.
3: Untuk membetulkan keadaan kan. Mana sakit tahu yang hati, yang orang balas. Tu cakap tu gak betul? Mestilah kita menegakkan.
2: Betul.
3: Saya rasa kita pun begitu kan juga, Azian. Contohlah orang WhatsApp kau, Azian, betul kau cakap aku begini?
2: Itu macam dia balas. dia tanya begitu, saya akan balas lah. Tapi kalau macam
3: tidak maksudku cepat nak kau balas kan.
2: Itu bukan menyakitkan hati, tapi macam yang kau kenapa. Tapi kalau macam contoh lah, chat tu macam yang menyakitkan hati, saya akan kasih biar siap kakak. Saya jenis orang yang tidak akan mengeruhkan keadaan. Betul. Makin berusia nih kakak yang pedulilah sana.
3: Alhamdulillah ada kawan saya.
2: Apa?
3: Ya, semakin berusia kita.
2: Minta maaf ya, kita macam beza berbelas tahun jugalah. Tidak kakak, tidak.
3: Alhamdulillah ada kawan saya. Okey, Sinorati. Laju juga Min, saya membalas. Sebenarnya, kalau bukan cerita membawang atau betoge. Oh dia kalau bukan cerita membawang. Kalau bukan betoge, dia laju. Tapi ada orang kalau betoge,
2: laju.
3: Laju. Kamu tahu kak, aku ada cerita baru.
2: Apa? Kalau lambat kan kakak di telepon. Apa? Cepat.
3: Dasar.
2: Itu laju.
3: Ini kalau cerita, kamu tahu kah? Ada cerita baru. Apa? Lepas tu kawan tu dah membalas lagi. Nah, woi, cepatlah apa?
2: Telepon.
3: Telepon tak diangkat lagi.
2: Kamu begitu kah? Kalau saya, ya begitu. Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini. Lagu daripada kumpulan Baji. Ayah, Ibu, Anak. Sabah FM.
3: Sabah Gusma.

stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: drop one. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: kan yang tidak kasih krik-krik kan. Sedih loh kalau kena krik-krik. Kalau saya pernah kena krik-krik kan, kenapa ya? Di situ
1: saya tidak pernah kan?
0: Iya, tidak pernah. Tapi adalah orang tertentu kan, dia krik-krik. Terus saya berpikir di kepala saya, kenapa ya? Kenapa kau tidak beli balas ya? Bukan kita bermusuh, Ce.
1: Jangan terlalu overthinking, kakak. Mungkin itulah chat kakak di bawah-bawah sudah tuh.
0: Tapi balaslah seminggu kemudian pun tidak apa. Yang penting, oh sorry, baru ternampak.
1: Di bawah sudah kakak, paling bawah.
0: Si Aris, dia bilang laju.
1: Oke.
0: Okay. Saya suka begini.
1: Si Hasna, dia bilang kalau saya memang lajulah sebab tiada kerja lain. Hanya duduk dan baring jak kerjanya, dia bilang. Baring saja kerja aku dan telepon. Alhamdulillah masih lagi Allah memberi aku kekuatan dan juga panjang umur.
0: Alhamdulillah. Semoga apapun Hasna cepat sembuhlah kan dari apa juga penyakit yang dihadapi.
1: Okay.
0: Dan santai-santai terus mendengarkan Sabah FM.
1: Baik, macam biasa sekejap lagi 4.30 minit petang kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Kita ada lagu ini kakak.
0: Lagu apa?
1: Bersama dengan Armada Band. Awas jatuh cinta.
0: Ush.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Bah.
2: Ngam lah tu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.
2: Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Bah ngam lah tu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Kak Lang, jam yang terakhir sudah kita.
2: Betul.
1: Jam-jam
2: ya,
1: kegembiraan. Sebab kerja mau settle sudah.
2: Gitulah batu. Kalau sudah mau pulang dari bekerja kan, bilang orang saat-saat yang happy lah, bilang orang.
1: Benar.
2: Tapi okay juga. Okeylah, kita mau baca lagi komen-komen pendengar kita, Zian.
1: Okay.
2: Tentang WhatsApp.
1: Betul.
2: Kamu jenis yang lambat-lambat membalas ataupun jenis yang krik-krik ataupun jenis yang cepat.
1: Asal ya tengok nama Kak Lang. Kak Lang is typing. Kak Lang menaip. Kalau Melayu jangan menaip.
2: Typing pun punya lama. Apa dia mau cakap ni sebenarnya ni?
1: Sekalinya besok kau kerja. Panjang lama typing itu jadi tanya. Apa ya balas?
2: Tapi kalau laju menjawab, cepat kau membalas.
1: Iya kan?
2: Cepatnya.
1: Lajunya.
2: Ya, kebetulan tangan di telepon di tangan.
1: Okey.
2: Sinar Zita.
1: Apa dia bilang?
2: Tengok chat juga. Kalau ditengok chat tu penting. Ini sudah pula tadi tu kan. Tapi chat yang tak dibalas, chat yang marah-marah. Oh, okey.
1: Oh,
2: chat yang marah-marah dia tak balas.
1: Ya, sebab kalau kita balas chat yang marah, kita marah, dia marah. Kita marah balik, dia marah. Bila mau selesai, Kakak? Bagus kasih blue tick.
2: Si Rosdi sudah kata dia, Rosdi Williams belum kan?
1: Dia bilang saya cepat membalas suami dan anak yang WhatsApp.
2: Uh-huh.
1: Oh, kalau saya cepat membalas WhatsApp suami dan juga anak. Uh-uh. Kalau kawan-kawan yang tidak penting, bila kerja rumah semua siap dan santai-santai baru balas.
2: Gitu.
1: Begitu.
2: Kalau saya Zian, paling senangnya kan ya lah, kadang-kadang telepon bukan tangan kita. Ringtone untuk family itu dia lain.
1: Iya.
2: Dia apa ni? Yang aku tahu itu siapa tu? Myung family lah tu.
1: Maksudnya grup lain.
2: Suami atau anak-anak lah maksudnya. Oh, ini dia punya ringtone.
1: Iya.
2: Jadi saya tahu. Oh, okay.
1: Kalau yang bunyinya setakat kelenting, itu orang penting. Yang memang kita punya pasangan.
2: Net, itu.
1: Ada satu bunyi lagi kakak yang
2: net.
1: Oh, ini grup nih.
2: Grup ini.
1: Nantilah.
2: Tapi iyalah, grup pun boleh disenyapkan juga kan.
1: Mute. Berapa satu hari? Satu minggu?
2: Satu
1: bulan? Always. All the time. Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau dengar lagu ini. Ahli Fikir, Derita Merindu.
2: Nah, memang sakit tuh merindu tuh.
1: Derita menunggu WhatsApp dibalas pun derita juga kakak. Sabah FM.
2: Bagus banget.
3: Kau katakan cinta gunakan akal. Bila aku gunakan, kau yang menyangkal. Bagaimana nak kekal?

0: Ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Beb, saya tengok-tengok ni gambar-gambar baju kahwin, Ba.
4: Takkan mau kahwin balik?
1: Taklah. Macam cantik-cantik dulu punya design. Cantik betul. Dia punya material pun cantik.
4: Yalah,
1: tapi kan
4: orang kan design.
1: Ya, tapi ada ni satu baju kahwin yang menarik. Kalau dulu-dulu ni, selepas Perang Dunia Pertama tu, baju kahwin pengantin perempuan tu, dia buat sendiri menggunakan parachute. Parachute yang telah menyelamat itu pengantin lelaki punya nyawa sewaktu Perang Dunia Pertama tu.
4: Cinta menarik sejati kan? Lah.
1: Iya, betul-betul menarik.
5: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus banget.
3: Baiklah, petang ni kita mau tanya kawan-kawan kita, yang mana dorang ni jenis yang laju balas WhatsApp ataupun nantilah kasih selesai dulu kerja ini baru saya balas.
4: Masing punya pendapat. Si Riri dia bilang tetap saya laju membalas supaya orang tak tertunggu-tunggu bah. Betul. Lagi laju kalau itu si Bunga dia bilang.
3: Oh, memanglah.
4: Kau ni kan Riri.
3: Kalau kita punya pasangan, kita kena jawab laju-laju kakak.
4: Boleh sebab bergaduh kalau lambat.
3: Betul. Kau WhatsApp siapa? Kenapa kau tak balas WhatsApp saya?
4: Apalagi kalau orang yang bercinta-cinta yang belum kawin lagi lah. Lambat membalas.
3: Kamu tahu kak, 2 minit pun lambat itu.
4: Perempuan sama lelaki berbeza. Laki-laki kadang-kadang lambat membalas. Mm-mm. Perempuan laju. Jadi perempuan ni kalau laki-laki lambat membalas, nah sudah.
3: Itulah.
4: Mana apa ini? Okay, terus call.
3: Dia kan kakak, macam kalau kita tengah berwhatsapp, laju dah balas. Tapi tiba-tiba kan, kenapa dia nak balas ni? Itu akan jadi kita punya apa ni, tanda tanya. Tapi kalau mungkin yang lama, macam lepas 1 jam kita balas dia, dia lambat balas, okay, mungkin kita akan faham sikit. Tapi kalau yang tiba-tiba sebelum ni bukan main laju, 2 minit, 3 minit belum balas. Rupanya si kawan tu sakit perut.
4: Andoi. Ataupun dalam grup sebelah, ataupun grup yang medika, ataupun kita ada dalam grup tu, rancaknya.
3: Ya, ba.
4: WhatsApp itu, kita tak dibalas.
3: Itu sedih tu kakak.
4: Okey.
3: Kenapa nak balas WhatsApp? Wah, dalam grup bukan main lagi dia membalas.
4: Bukan main lagi rancak. Okey, si Jukilin dia bilang, kalau yang penting lajulah, ba. Tapi kalau sembang-sembang tu nanti.
3: Okey, si Jihad, kalau aku suka yang laju dari yang nanti-nanti. Sebab kalau ada kecemasan, mudah urusan kita. Kita tidak tahu kan. Jadi dia lagi suka balas tu laju-laju kakak.
4: Yang sebaiknya lah kan. Okey, kita ada lagi si Nella. Laju bah. Gitu je dah jawabnya. Laju bah.
3: Si Reni bilang bergantung keadaan. Kalau penting baru terus balas. Kalau ndak nanti petang baru buka.
4: Punya lama.
3: Janganlah kasih lama-lama saya tunggu Reni.
4: Si Alia bergantung keadaan. Kalau time sibuk ndalah bah terbalas dengan sebab handphone pun memang ndak dipegang masa bekerja. Kalau kebetulan menengok handphone, chat masuk, lajulah dibalas.
3: Si Lady Chong bilang laju jikalau saya tidak sibuk.
4: Tapi biasanya kalau kita sibuk, telefon macam setengah jam kita tinggalkan, kita akan pergi tengok juga kan? Pergi tengok mana tahu ada yang penting kan?
3: Betul. Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini. Sabah FM.
4: Bagus banget.
5: J-Lo. Ya tu sana. Mr. Worldwide.

0: bersama dengan Hazama Cinta Teragung. Sudah pun 5:49 minit petang.
1: Baik, sebelum tugas kita berakhir, kami mau baca lagi lah apa ni, beberapa komen tentang tajuk kita sembang-sembang hari ini pasal WhatsApp. Kamu laju membalas ataupun krik-krik ataupun lambat. Si Lady Chong.
0: Kak, lambat okey. Ada yang langsung tak balas.
1: Itulah tu.
0: Dia pergi archive lagi tu nombor telefon kawan dia.
1: Ah, itu yang Sandi tu kan, kalau dia kena archive tu.
0: Archive, kalau archive kakak okey lagi. Tapi ada satu lagi kan, macam fungsi di WhatsApp ni yang kita lock. Memang kita tak akan nampak.
1: Tak akan kita nampak dia punya chat kan.
0: Sekali dia buka kan, wow, banyak sudah WhatsApp dia.
1: Aduh, si Lady Chong dia bilang laju kalau saya tak sibuk.
0: Okey, Juliana Ihol, tengok masa juga. Kalau kerja, memang lambat balas. Tapi kalau nak kerja, balas ikut mana yang utama dulu. Yang penting... Nanti. Yang tak penting nanti-nanti baru dibalas.
1: Kalau aku tengah bikin kuih atau bikin kek kan Sian, kalau aku tengah, alamak, tangan tukang kotor, tengok ada, aduh, si Hazian WhatsApp, macam mana nih ya? Macam gatal-gatal hati terus.
0: Hey Siri,
1: Hey Siri, call Hazian, A7.
0: Kan canggih.
1: Okay, si Bibi, kalau saya bukan nanti-nanti, tapi buka WhatsApp sudah, tapi saya pergi tengok status. Kadang on handphone mau tekan WhatsApp, terbuka TikTok lah. Terbuka lah pula segala beli-beli online kan. Sampai ada benda yang bikin teringat, baru perasan rupanya mau membalas chat bah, dia bilang.
0: Okay, si Rowina, kalau bisnis laju. Apa kakak?
1: Terus... Okay,
0: Rowena.
1: Rowena Abdullah. Kalau tengok handphone business, saya tengah mendial Azian nih. Sekejap.
0: Oh, kakak kalau saya kah?
1: Tadi kan saya sebut.
0: Oh, patutlah. Okay, kalau bisnis laju tapi lambat kalau ada minta top up.
1: Alamak, kesian pula kalau anak minta top up kasih lambat-lambat. Nggak, nanti penting.
0: Masalahnya kakak, kemarin baru kena top up. Ini hari minta lagi, jadi lambat-lambat sikit lah.
1: Okay, kita kasih selesai beberapa. Si MBI laju membalas, men, dia bilang.
0: Si ILM ikut keperluan dan kepentingan. Kalau chat bawa pergi jalan-jalan malam, besok pagi baru balas.
1: Bagus, bagus lihat di rumah kan. Si Noya dia bilang last nih, ikut keadaan kalau penting jawab terus. Kalau mengada-ngada tunggulah kau sampai hilang dekat atas. Malas mau saya scroll. Ada pula yang mengada-ngada.
0: Dikasih angin bayi ini, kesian.
1: Sedihnya.
0: Tapi itulah kan, kalau yang betul-betul penting tuh kamu balaslah cepat-cepat. Tapi kalau macam tak penting dan kebetulan kamu ada kerja, mungkin ataupun, nantilah.
1: Ataupun tiap-tiap hari kata-kata motivasi, kita tengok sajalah, scene sajalah. Takkan kita malah okay, terima kasih, okay, terima kasih, hari-hari bosan juga kita.
0: Kasihlah anu, okay, apa kasih
1: thumbs up, stick
0: yang react dengan izinnya, react kasihlah yang kasih love kah, kasih senyuman kah. Tapi jangan kita kasih biar kawan-kawan kita menunggu, kesian. Cuma kamu yang menunggu, sakit tuh.
1: Baiklah, tugas kami berakhir di sini. Terima kasih banyak anda yang bersama dengan kami untuk hari ini. Jangan lupa besok kita kembali bekerja. Kamulah yang sudah bercuti itu, besok bekerja. Kami hari-hari kerja.
0: Kita macam biasa.
1: Ya. Kami mengundur diri, Kalang dan Azian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.
1: Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Kak Lang dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dari pukul 2 hingga pukul 6 petang. Dan hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ella akan menemani anda dalam simfoni tetap di hati sehinggalah pukul 9 malam nanti. Dan pastinya hari ini masih lagi dalam mood bercuti. Ada yang cuti dekat saja, ada yang cuti nun jauh, tapi di mana pun lokasinya, yang penting bahagianya kita jika dapat bersama dengan orang yang kita sayang. Dan moga hari ini ada yang manis-manis buat kita semua. Kalau bukan hari ini, mungkin esok rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.28 minit petang. Moga hari ini juga setiap langkah kita terus dipermudahkan dan setiap urusan kita dipenuhi keberkatan. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar yang mulia, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kurniaan, kasih sayang Allah yang tak pernah putus mengalir dalam kehidupan kita. Nikmat pernafasan, kita boleh bernafas dengan baik, itu asbab Allah menjaga jantung kita dengan baik. Ya, ketika kita tidur, nafas kita keluar masuk, itu Allah yang jaga sahabat yang mulia. Kedipan mata kita, segala tubuh badan kita, panca indera kita, itu adalah anugerah kasih sayang Allah buat kita. Maka selalulah menikmati itu dalam rangka melihat kebesaran-kebesaran Allah. Itu tanda Allah sayang, Allah kasih sama kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang mulia berkat tafakkaru fi khalqillah, ya, itu membuatkan kita, bila kita selalu merenung ciptaan-ciptaan Allah, itu membuatkan kita lagi tunduk dan kagum dengan kebesaran Allah, dan akhirnya tajam rasa hamba kepada Allah itu semakin tajam. Mudah-mudahan Allah bimbing kita bersama. Sahabat pendengar, walau dimanapun berada, ya, pesan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, semua manusia itu mati kecuali yang berilmu. Dengar betul-betul lah, ini jangan salah paham, ini perumpamaan. Semua manusia itu mati kecuali yang berilmu. Kemudian semua yang berilmu itu tidur kecuali yang beramal. Dan semua yang beramal itu tertipu kecuali yang ikhlas kepada Allah. Ada tiga benda besar nih. Mari pelan-pelan kita semak ya, pelan-pelan kita semak. Pertamanya apa tadi? Semua orang meninggal. Perumpamaannya, semua orang mati kecuali berilmu. Maknanya bila tidak ada ilmu, bila kita tidak ada ilmu, itu sama macam orang yang sudah mati. Kenapa? Mati jiwanya, mati fikirannya, mati. Matilah segala-galanya mati. Maka yang membuatkan seseorang itu hidup di sisi Allah, itu karena ilmu. Ilmu siapa? Bukan ilmu kita bos, ilmu Allah. Bila ilmu Allah itu ada pada diri seseorang hamba dan dia menggunakan ilmu itu sebaik mungkin, maka itulah orang yang hidup di sisi Allah. Maka siapa yang tidak ada ilmu, tidak mau cari ilmu Allah, malas belajar, malas berguru, tidak mau cari ilmu, tidak mau tuntut ilmu, maka orang itu di sisi Allah Ta'ala seperti orang yang sudah mati. Namataina. Yang keduanya apa kata Imam Al-Ghazali? Semua pula orang berilmu itu tidur kecuali beramal. Yang tadi tidak ada ilmu, mati. Tapi bila sudah ada ilmu, kalau pula tidak diamal ilmunya, itu ibaratnya orang yang tidur. Bila orang tidur ini adalah apa-apa dia boleh buat kan? Orang tidur ini kan putus dengan kesedaran. Mananya orang yang ada ilmu tidak mengamalkan ilmu, itu macam orang tidak sedar lah, macam orang mamai-mamai. Orang yang tengah tidur, apa yang dia boleh buat orang tidur? Nada. Orang tidur tidak boleh buat apa-apa melainkan dia tidur saja. Kalau ngam-ngam juga bunyi, berdengkurlah dia. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu diamal. Bila ilmu diamal, barulah orang berilmu itu ibaratnya bangun. Kalau tidak, tidur tu dia. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, semua yang beramal tertipu di sisi Allah kecuali orang yang ikhlas. Sini nih kunci utama nih. Semua orang yang beramal itu tertipu kecuali ikhlas. Ikhlas pun sahabat yang mulia memerlukan ilmu. Makanya dalam Al-Quran ada surah Al-Ikhlas. Apa inti surah itu? Apa isi di dalam surah Al-Ikhlas itu? 4 ayat saja sahabat yang mulia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allah bagi tahu intinya ikhlas itu apa? Katakan bahwa Allah Ta'ala itu Esa. Jadi ikhlas ini sahabat sangat berkait rapat tentang menghapuskan segala kesyirikan dalam ibadah. Tidak boleh menduakan Allah. Jangan menduakan Allah dalam ibadah. Maka yang tidak menduakan Allah dalam ibadahnya, itulah orang yang ikhlas di sisi Allah. Itu kan perlu ilmu. Jadi untuk dapat ikhlas, itu mesti memahami konsep ketuhanan kepada Allah. Kan ayat al-ikhlas itu kan bicara tentang ketuhanan. Ya, katakan hai Muhammad, hai Nabi Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa, tidak ada sekutu baginya. Allahus Samad, dialah tempat kita bergantung, ya. Sampailah akhir. Makanya sahabat yang mulia, walaupun surah Al-Ikhlas pindik saja 4 ayat, tapi dia punya isi kandungan kalau dibahas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memerlukan kitab yang berjilid-jilid untuk menghurai tentang keesaan dan kebesaran Allah. Makanya kata Imam Ghazali, yang beramal itu tertipu karena tipu-tipu saja dia, kecuali yang ikhlas kepada Allah. Siapa yang ikhlas? Orang yang menjalani kehidupannya dalam proses menghapuskan segala kesyirikan demi kesyirikan dalam setiap pekerjaannya. Tak hanya dalam ibadah yang khusus, bahkan dalam setiap aktiviti kehidupannya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, Allah bimbing kita, Allah pimpin kita, Allah suluhi kita dengan cahaya kebesarannya, sehingga kita menemui jalan yang benar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat, ampun maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
3: Sabah FM.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
2: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Raslaf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 30.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
0: Kota Belud 101.5 FM.

0: Kampus Bar.
1: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Mungkin ada yang sedang, orang kata, bertemu janji. Kan? Ada temu janji malam ni. Okey, baik, untuk kata-kata hari ini. Jika hari ini kita gagal, tak bererti kita akan gagal selamanya. Kegagalan hanyalah satu persinggahan dalam perjalanan menuju kejayaan. Bukan penamat kepada sebuah impian. Maknanya kalau kita gagal, bukan setakat itu je, kan? Tapi ianya bukan gagal untuk hari itu, tapi akan, orang kata, akan ada jalan penyelesaiannya. Setiap langkah yang tersilap mengajar kita sesuatu yang baru. Jadi jom kita kuatkan semangat, perbaiki, orang kata, apa yang perlu, dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Selagi kita tak berputus asa, masih ada peluang untuk kita mengubah cerita hidup menjadi lebih baik. Boleh buat buku lepas tu. Okay. Gagal hari ini bukan bermakna kalah selamanya. Teruskan berusaha kerana kejayaan sering datang kepada mereka yang tidak berhenti untuk mencuba. Cuba lagi, cuba lagi. Tidak berjaya, cuba lagi. Pastinya kejayaan milik kita semua. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kita nak hi-hi dulu kepada rakan-rakan kita yang komen, orang kata selalu komen di media rasmi, media sosial rasmi Sabah FM di Facebook. Yang mana kita ada Jihad Bakar, dan kita ada Sanya Ganti, kita ada Fredo, kita ada Pak Yul, kita ada Marsa Saleh. Okey, terima kasih Tumiar, kita ada James Pengiran. Terima kasih banyak. Dan anda, kebiasaannya kita kalau nak apa orang kata nak minta tolong, kadang-kadang kita minta tolong AI kan. Ini AI ni bukan pengganti kemanusiaan sebenarnya. Tapi teknologi sekarang ni semakin canggih, namun AI tetap hanyalah alat yang dicipta untuk membantu manusia. Kita, dia bantu kita untuk menyenangkan kerja kita, untuk memudahkan kerja kita. AI ni mampu memberi jawapan, menganalisis data dan memudahkan urusan harian kita. Tetapi tidak, ia tidak mampu menggantikan nilai. Nilai kemanusiaan tu memang tak dapat digantikan. Seperti apa? Seperti kasih sayang, empati, keikhlasan dan budi pekerti. Dan dalam dunia yang semakin digital, jangan biarkan teknologi menghakis hubungan kita sesama manusia. Gunakan AI dengan sebaiknya sebagai pembantu dan bukan pengganti. Ingat tu, sebagai pembantu bukan pengganti. Kerana pada akhirnya, sentuhan kemanusiaan, rasa prihatin dan nilai murni tetap menjadi asas kehidupan yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Mana boleh tiru kan? Okey, baik, AI boleh membantu kerja tetapi hanya manusia mampu menyentuh hati. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati kepada anda yang baru saja mengikuti siaran Sabah FM melalui frekuensi 89.9. Terima kasih banyak. Tanpa anda sunyi malam ni kan. Terima kasih Emma, Fatima. Sama je bunyinya. Okey, kita ada juga rakan dari Medan iaitu Tumiar Idawati. Terima kasih banyak. Okey. Dan pada anda yang belum lagi mengikuti ataupun follow kami melalui Facebook Sabah FM di media sosial, bolehlah ikuti kami kerana pelbagai perkongsian menarik kami akan bawakan dari semasa ke semasa. Jadi dan anda juga mungkin dapat kawan baru dari kenalan melalui ruangan komen Sabah FM. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pastinya radio pilihan anda Sabah FM menemani sepanjang perjalanan anda untuk hari ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan jangan buli minda kita dengan terlalu banyak perkara negatif. Pastikan kita tidak orang kata terpukul dengan negatif, perkara-perkara negatif yang kita fikirkan. Apa yang sering kita fikirkan akan mempengaruhi perasaan, tindakan dan cara kita melihat kehidupan. Jadi isi fikiran dengan perkara yang membina, hargai setiap usaha yang telah dilakukan dan berikan ruang kepada diri untuk berehat apabila perlu. Jangan kerja sejak tapi tidak rehatkan minda, tidak rehatkan fizikal kita. Dan minda yang tenang membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hari dengan lebih positif. Senyum saja kan. Jadi jaga fikiran, jaga emosi, jaga diri dan semoga hari ini dipenuhi ketenangan dan kebaikan, insyaAllah. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih.
4: Kotomadan.
5: Sia-sia.
6: Thank you.
7: Terima kasih.
8: Magsukul.
9: Paring kuanangan.
10: Ponsikau.
11: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
12: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
13: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
14: Tawau 95.7 FM.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 2 Jun 2026. Baik, sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Manakala pada pukul 9 malam pula, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia. Dan jangan lupa untuk hantarkan lagu-lagu permintaan anda. Ingat, jika hari ini kita gagal, tak bererti kita gagal selamanya. Selagi kita berusaha, insyaAllah rezeki selalu menyebelahi kita. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wui, bukan nampak je tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
4: Dengar cakap Ben Zulu tu.
5: Nah.
4: Ha, Siau.
6: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
6: Saya Siau.
7: Dan saya tujuh kekli.
8: Kamu yang soleh. Solid,
4: jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
6: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang

0: kasih. There goes lagu daripada Benson Boone, Beautiful Things. Dan sebelum kita meneruskan persembahan kami, kami ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan ini terdiri daripada drama kami, Mr. Pennet. Kasih sikit beat lah, show off sikit. Oh, okay. Terima kasih. Ada bassist kami, Mr. Ali. Dan keyboardist kami, Mr. Bobby. Dan leading gitaris kami, Mading, dan juga vokalis. Dan juga dia juga ketua kumpulan Matchup Band. Dan saya Ashraf, selaku vokalis utama band ini. Dan band ini pada waktu ini bermain muzik adalah pekerjaan kami sepenuh masa. Tanpa membuang masa lagi, kita ingin meneruskan lagu yang seterusnya. Sekali lagi kita ingin menjemput saudara Mading untuk lagu yang seterusnya berjudul Suralaya dalam D Major daripada kumpulan Search.
1: Terima kasih, Sustip.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Assalamualaikum dan kepada anda semua yang terus setia bersama di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai tadi ditemani DJ Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Afrinda akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Teruskan bersama Sabah FM.

0: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Christine.
5: Huh?
4: Oh, tiba-tiba nama.
5: Ya, yeah, Rafiq.
4: Saya mau bagi tahu kau ni kan. Kau pernah naik Gunung Kinabalu?
5: Okey. Naik panjat maksudnya kan? Panjat tak pernah lagi.
4: Panjat anangan, Gunung Kinabalu. Yalah,
5: anangan tu masih ada lah. Tapi macam kalau betul-betul mau kasih realisasi, belum lagi ni.
4: Kau tahu kan di Gunung Kinabalu tu ada jambatan gantung?
5: Hah?
4: Ya.
5: Betul bah? Ya. Dari mana sampai ke mana tu?
4: Itu bikin gaya.
5: Alamak.
4: Okay, kau tahu jambatan gantung tertinggi di dunia? Malaysia mempunyai jambatan gantung Suspension Bridge. Yang tertinggi di dunia.
5: Dan?
4: Ya, dan ramai yang tidak tahu ni kewujudan dia, tapi sekarang makin famous sudah. Yang tertinggi di dunia terletak di Gunung Kinabalu.
5: Oh, itu letu yang orang bilang Via Frata tu. Begitu. Wow.
4: Tapi macam macam seram pula saya.
5: Saya tidak mau.
4: Walaupun ada tu harness semua tu kan, ada tali semua tu, macam seram bergegar je lutut saya lah. Saya tengok saja pun boleh bergegar. Apa lagi kau naik? Macam mana?
5: Kau rasa kita punya bos berani gitu ah?
4: Baru jambatan kaca.
5: Aduh, kasihan.
4: Jangan masih ingat saya lah. Okay, ini dia jambatan gantung tertinggi di dunia. Rupanya di Sabah, di Gunung Kinabalu. Suspension Bridge tu.
5: Kebanggaan orang Sabah ini. Mantap.
4: Baru saya tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.

Baru saya hiburkan dengan lagu Umbrella Rum, lagu benar belaka. Itu lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Okey, bagi yang baru saja mendengarkan Sabah FM untuk segmen Varia slot kuasa 3 ni, lagu-lagu yang Hafrina putarkan semua adalah lagu permintaan pendengar kita, yang mana caranya anda boleh minta melalui Facebook Sabah FM. Itu yang Hafrina selalu galakkan di Facebook Sabah FM supaya kawan-kawan kamu nampak lah lagu tu ditujukan untuk dia dan untuk diorang lah. Okey. Dan salah satu lagi caranya di WhatsApp kami di 019-490-4848. Tapi itu Afina tidak berapa galakan pasal tidak ada kawan kamu yang nampak lagu tu ditujukan untuk dia. Okey. Dan Afina tidak akan baca ucapan untuk siapa lagu tu. So kalau Afina baca ucapan lagi, mungkin kita tidak sempat untuk mainkan semua lagu permintaan malam ini. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai. Hantar sekarang lagu permintaan kamu dan kita akan cuba untuk tunaikan permintaan kamu sehinggalah sebelum pukul 12.30 malam nanti, okey? Baiklah, seperti biasa, tepat pukul 10 kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
2: Bagus, bah, Sabah FM.

0: Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Varia lebih lagu, lebih santai kepada anda yang baru mendengarkan SFM di jam yang kedua. Varia kali ini, Afrina mau tanyalah kamu. Kamu bekerja sudah kah balik esok? Ataupun minggu depan lagi baru balik kerja? Pasal alang-alang sudah kan? Tinggal dia bilang lah, tinggal hari siap lagi. Bagus, kita sambunglah cuti. Mana kan cuti pun masih banyak lagi. Okay, tapi apapun sambung ke tidak sambung, orang bilang, yang penting pastinya ujungnya akan balik juga pergi kerja kan? Jadi, lepas cuti panjang ni, macam mana kamu mau rasa memula kerja balik? Sebab apa? Orang bilang memang banyaklah kerja yang kita perlu selesaikan dengan segera. Dan kalau keadaan begitu, orang bilang jangan paksa diri terus laju tau. Sebab apa? Nanti anda sendiri akan penat dan akan burn out. Jadi mulakan tugas kecil dulu. Lepas tu susunlah kerja anda tu ikut keutamaan. Jangan buat semua

Kan diharapkan semuanya dalam keadaan sehat untuk kembali ke menjalankan tugasan masing-masing. Yang sambung cuti itu, okay, teruskan bercuti apapun, keselamatan paling utama, jangan lupa. Jadi teruskan juga, paling penting kerja atau tidak, dengarkan terus Sabah FM. Baiklah kepada Anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya dari pendengar kita di Facebook Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada yang baru habis makan malam enggak? Kira lewat juga kan kalau makan malam waktu sekarang ini, tapi mungkin disebabkan tugas jadi tidak dapat elak, ataupun mungkin terlalu sibuk lah kan. Lebih bagi ibu-ibu yang menguruskan anak, suami mungkin kerja shift malam kan. Okey, tapi apapun jangan terlalu biasakan diri makan terlalu lewat lah, okey. Paling lewat pun pukul 7 itulah. 7 itulah makan malam sebenarnya. Tapi Afrina tahu cakap, si Afrina pun tadi lewat juga makan malam. Okey, tapi sebenarnya kadang-kadang kan kalau kita selepas makan ada beberapa perkara yang perlu kita sentiasa pantau lah dengan badan kita ni, sebab kadang-kadang lepas makan kalau kita asyik sendawa masam tu, kita rasa boleh jadi mungkin itu adalah tanda acid reflux acid ataupun GERD lah. Nah, lepas tu ada yang perut cepat kembung, ini mungkin disebabkan oleh sistem pengadaban terganggu, dan ini dia memang paling biasa orang bilang mengantuk teruk selepas makan. Nah, ini boleh berkait dengan makan berlebihan atau turun naik gula dalam darah. Rasa dada panas ni jangan anggap biasa jika kerap berulang selepas makan, okay. Dan cepat lapar walaupun baru makan, ini biasa nih. Ini boleh jadi pertanda pertanda corak pemakanan atau kawalan gula yang tidak stabil. Mungkin juga lah kan, kadang-kadang dia bukan lapar tau, sebenarnya kita haus, tapi kan kita rasa kita lapar. Ya, serius tau, Afrina kadang-kadang macam tu, pada keliru, ay lapar ke haus deh. Lepas tu bila minum air kan macam, ih mesti juga mau ada gigit-gigit, padahal kan bukannya lapar pun. Nah, itulah tuh punca tuh. Okey, jadi kepada anda semua, jangan terlalu lewat untuk makan. Kalau boleh, orang bilang tepat setiap hari pukul 7 tuh paling sesuai sudah. Okey, tapi kalau mungkin disebabkan ada tugasan lain, apapun makan anda perlu dijagalah kuantitinya, apa yang anda makan, dan juga jangan terlalu kerap makan lewat. Okey, jaga kesehatan anda semua. Baiklah kepada anda, teruskan. Dan lagi kita dengarkan, kita layan terus lagi lagu permintaan dalam slot Kuasa 3.

0: vez.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita berada di Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
4: Bagus bah, Sabah FM.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Baguslah Sabah FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

main lagi oh kan pilihan-pilihan lagu kamu malam ni semua. Oh, boleh tahan oh pilihan lagu kamu. Macam ada lagu yang Afina macam lama sudah tidak dengar, barulah dengar balik. Okay, tapi apapun, terima kasih untuk pilihan lagu kamu yang tidak berulang. Sebab Afina, kiranya Afina kenal sudah nama-nama yang selalu minta lagu ni. Ada juga kita tengok nama-nama baru, terutama sekali di WhatsApp Sabah FM. Dan di Facebook pun ada juga yang minta lagu. Ada yang dia malu-malu, baru boleh kami minta lagu? Boleh, sebab ini slot kuasa 3. Okay? Minta saja lagu, nanti Afina akan putarkan. Baiklah, kepada anda semua, sebentar lagi tepat pukul 11, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepada... Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus ba?

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

di jam yang terakhir, jam yang ketiga untuk varian lebih lagu lebih santai. Okey, baiklah, untuk bakal-bakal ibu bapa, jadi ibu bapa dan ada juga penjaga ni. Okey, bagi anda yang sedang memikir-mikirkan nama anak anda, yang sedang menggabungkan nama

antara anda dan juga pasangan amboi. Okey, sebenarnya pindahan nama pada sijil kelahiran ini seolah-olah meningkat, yang mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerima 1,575 permohonan melibatkan pindaan nama panjang kepada nama yang lebih ringkas pada sijil kelahiran sejak tahun 2024 hingga hari ini. Pada tahun 2024, DP permintaan tu sangat tinggi tau, 700 lebih. Selepas tu tahun lalu 600 lebih. Tahun dekini ni, kalau dikira sehingga bulan Mei saja baru 232. Okey. Jadi kenapa ada yang tanya kenapa nama dipendekkan? Ini adalah untuk memudahkan urusan rasmi, untuk mengisi borang dan juga dokumen, untuk mengelakkan kesilapan rekod dan juga untuk memudahkan urusan pendidikan dan perkahwinan. Bebelitlah si suami itu, bakal suami mau menyebut nama anak tu kan nanti. Okey. Dan juga nama bayi, sebenarnya untuk info anda semua, nama bayi yang didaftarkan tidak boleh melebihi 80 aksara termasuk ruang ataupun jarak tu lah. Okey. Jadi JPN tidak menghalang sebenarnya ibu bapa untuk memberikan nama panjang ni kepada anak, namun ibu bapa disaran untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang sebelum membuat pendaftaran nama. Iyalah, jadi kerja anda sendiri juga nanti balik kan. Bila macam terlalu panjang, kesian loh dia bilang kan. Jadi lepas tu pergi pendekkan. Jadi kerja lagi buat anda, dua kali kerja. Sedangkan boleh sekali saja kerja, boleh jadi dua, tiga kali kerja. Jadi fikir betul-betul nama anak tu. Kalau rasa terlalu panjang, pendekkan. Mungkin anda suka ada tiga nama, anda suka, jadi gabunglah. Jadi tiga nama, belum lagi nama bapaknya, ada empat sudah. Jadi kena kurangkanlah. Kurangkan namanya itu. Selalunya yang normal lah sekarang ni memang ada dua nama kan, nama depan dan nama belakang. Belum lagi masuk nama bapak lah. Tapi janganlah sampai 3-4, kesian dia menulis. Nanti peperiksaan habis-habis masa tu setengah jam menulis nama saya nanti. Okey, baiklah kepada anda semua, fikir dulu lah nama tu. Gabung-gabung juga, tapi jangan gabungan terlalu pelik dan juga tidak terlalu panjang. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita layan terus. Ini dia slot Kuasa 3, permintaan daripada anda semua. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus pak.

Seperti biasa, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, Afrina harapkan semoga semua urusan anda semua esok akan berjalan dengan lancar, dipermudah segalanya dan diberikan kesihatan yang baik. Okay? Jangan lupa setiap kali bangun daripada tidur, ucapkan syukur dan juga doalah, angkatlah doa, doa bersyukur ada setiap pagi, jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk tengok cermin, puji diri sendiri, naikkan semangat diri sendiri, positifkan minda anda setiap pagi, ok. Apapun yang berlaku, semoga semuanya baik-baik saja. Kita akan bersama lagi pada hari, ini hari berapa? Hari Khamis nanti, ok. Afrina akan bersama dengan anda semua pada hari Khamis nanti. Dan juga nantikan Varia bulan depan. Bukan bulan ni, bulan depan. Kenapa Afrina bulan depan ada apa? Tunggulah, tunggu bulan depan. Dah boleh beritahu awal. Okay, baiklah Pak semua, selamat malam. Kita jumpa lagi hari Khamis nanti esok bersama dengan DJ Ozil untuk Varia lebih lagu lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Baguslah Sabah FM.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini, bermula pukul 12 tengah malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi, Reza, yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12 tengah malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: lagu terbaik di National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi, dan bagi sesetengah orang inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan, atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan National FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cinta ku Dewi Kamala. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam, dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod, dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Anak Anton, dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran nasional, apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS, dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Muhammad Aisyahmudin, yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, Abang. Lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya, siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan

yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Mak Rik dah letih dengan semua ni. Mak Rik cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
5: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Mak Rik dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1:47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Easy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semak Miul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam Geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama Geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Stream River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di Geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu lah dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan Nangis di Tepi Bucu Katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga Geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan Menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainul Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat dikonti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.31 minit pagi. Ketika ini saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini ada sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan ke-5 atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atensen atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lin Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok National FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari Tibet pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari Tibet Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. National FM sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini.

kita waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandakan juga hadir, Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di Lebuh Raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik saja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana saja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti kesemua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Rentak 46 Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Dengarkan lagu-lagu dakwah yang penuh makna, info-info menarik dan mahu sampaikan salam atau pesan kepada seseorang? Hantar saja melalui media sosial kami di Facebook atau TikTok Sabah FM. Ada lagi, setiap hari Khamis 8 malam. Jangan ketinggalan untuk mengikuti forum Anjung At-Taqwa. Setiap topik, setiap perbincangan pasti memberi inspirasi. Ikuti kami dan pastikan kamu tidak terlepas hanya di segmen Simfoni, #tetap di hati.

0: Sabah FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun yang kita hajati, Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah. Sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus bah insyaallah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya. Dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawaban ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu, boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu ya. Ditanya ya, amal apa yang disukai Allah. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah menyanyi. Saya lagukan saja ya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah di awal waktunya. Apalagi

0: Allah, Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, hadis ini popular, ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, salat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau salat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan salat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting. Kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak? Kau jaga bagus, kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga, di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat menyembah Allah itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua bah, selepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak. Itu isyarat daripada Allah. Ya, barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah nada, yang sudah tidak ada ibu dan bapak? Mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan lukik bah, kalau ada rezeki, ya, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah. Hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah. Mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih atau waladin salih yada'ulah." Rawahu Muslim atau kama qal. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang soleh, untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Kirim kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadi kanya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Erat kan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
6: Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Segar lebih menyegarkan edisi Rabu 3 Jun 2026. Sudah pun 17 Zulhijjah 1447 Hijri bersama Rafiq dan juga Edwin pagi ini.
7: Yes, jadi selamat pagi bagi anda yang baru saja bersama kami, yang baru bangun ataupun memang dari subuh tadi dengar Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih kerana anda memilih stesen yang menjadi pilihan utama orang Sabah.
6: Ada yang terlambat bangun kan? Cepat bangun, cepat kan?
7: Tahu lah, hari ini masih cuti kah? Ataupun kerja sudah?
6: Ayah kerja.
7: Jadi jangan juga telanjak. Hari ini kerja, okey? Sudah kembali ke normah anda.
6: Macam kau cuti kan? Tiba.
7: Itu kemarin. Kerja juga. Ada yang cuti bang kemarin.
6: Baik, kita mulakan segar pagi ini dengan lagu ini dahulu. Sayang, apa kabar? Pagi-pagi.
7: Sampai FM.
6: Bagus lah.

0: Info cuaca hari ini.
1: Baik, kita tinjau info cuaca untuk anda hari ini. Bagaimanakah keadaan cuaca hari Rabu ni kan? Tadi semalam pun tidak perasan hujan rupanya sekitar kota Kinabalu ni.
2: Malam gitu, malam. Terbangun sekejap sebab lebat.
1: Patutlah tidur nyinyak, tak perasan.
2: Okay. Okay,
1: kita jadi tengok dulu pagi ni macam mana untuk 3 Jun ini. Dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di Tawau, manakala untuk wilayah Persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat, hujan di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman, pantai barat dan Kudat. Manakala untuk Sandakan, ramalan cuaca sebelah pagi ini tidak hujan.
2: Petangnya pula, kawasan pedalaman pantai barat Tawau dan Sandakan ribut petir di beberapa tempat, Kudat hujan di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan pagi petang ini dijangkakan akan berangin.
1: Berangin di Kudat.
2: Siapa main layang-layang ni?
1: Tiba-tiba main layang-layang. Okey, sebelum malam pula, ramalan dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Tawau serta Sandakan, manakala tidak hujan pantai barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Nah, itu ramalan dapat dikongsikan menerusi laman sesama met.jw.my.
2: Okey, jadi di situ juga kamu boleh saksikanlah kalau ada amaran ribut petir yang dikeluarkan. Ada amaran ribut petir yang dikeluarkan 3.45 minit pagi tadi. Kalau di Sabah melibatkan pedalaman, iaitu di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Manakala kawasan pantai barat, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, serta disanakan di daerah Tongod terutamanya.
1: Sehingga pukul 7 pagi ini.
2: Pagi ini saja. Itu amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
1: Baik, Sabah FM.
2: Bagus bah.
0: Info cuaca hari ini.

apa itu keselamatan makanan, iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Keadaan trafik pagi ini semuanya lancar disebabkan masih lagi cuti sekolah, tetapi dijangkakan akan bertambah sesak pada jam yang kedua nanti memandangkan hari ini ada yang sudah mula bertugas ataupun kembali ke tempat kerja. Kalau kita kongsikan di sini, di sekitar Tuaran, Jalan Sulaman, Jalan Tuaran Bypass, Tebobon, semuanya lancar, tiada apa-apa kesesakan berlaku. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongon, setakat ini belum ada apa-apa kesesakan. Meruntum ke KKIA juga dilaporkan lancar, dan begitu juga di Jalan Pengelat Lokawi. Tetapi kalau kamu ada menyaksikan kemalangan ataupun jalan ditutup dan jalan diselenggara pagi-pagi ini, boleh kongsikan di WhatsApp kami 0194904848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, sekarang lebih menyegarkan kembali sama Rafi dan juga Edwin pagi ini. Selamat pagi semuanya. Selamat bekerja yang bekerja ketika ini. Tengah mandu tu kan.
2: Betul.
1: Mandu okay. Hati-hati juga.
2: Nanti kejap lagi lah kita akan kongsikan keadaan trafik. Adakah sudah mulai sesak sebab hari ini sudah kembali bekerja kan?
1: Ya, tapi tidak semua juga kan?
2: Tidak semua. Ada yang masih cuti, ada yang sambung cuti sebab cuti sekolah masih kan?
1: Ya.
2: Cuti habislah sampai minggu depan.
1: Wow, ibu bapa pun ikut cuti juga kan?
2: Iya.
1: Jadi ujung tahun tidak cuti lah.
2: Cuti terkumpul yang kena carry forward dari tahun lalu.
1: Banyak kan. Okey, apapun sudah pun 61 minit pagi seperti biasalah kan. Kalau segar ni kita akan memberi sedikit kata-kata semangat untuk rakan-rakan kita dan kita sendiri juga, Win.
2: Betul. Okey, kita mau kongsikan ini kata mutiara dari Steve Jobs. Salah seorang yang memang berjaya dalam dunia IT.
1: Betul.
2: Apa yang dia katakan, tetaplah merasa bodoh walaupun agak kasar ya. Merasa bodoh agar terus belajar. Dan tetaplah merasa lapar agar terus berusaha.
1: Ya, itulah seperti yang kita kongsi seperti hari-hari sebelumnya. Dia seumpama begitulah tu maksudnya, tapi dia punya ayat tu lain sikit.
2: Dia kasar tapi mendalam. Bodoh tu bukan maksudnya tidak tahu apa-apa, tetapi sentiasa bertanya, sentiasa kurang macam mau tanya lagi, mau tahu lagi. Begitu.
1: Dia macam yang jangan berasa puas apa yang kita ada sekarang kerana kita sentiasa menerokai benda-benda baharu di hadapan tu.
2: Betul. Sebab kalau kita tidak tahu, kita akan rasa ingin bertanya dan akhirnya kita pandai.
1: Ya. Yeah. Ada satu pepatah Inggeris kan, the more you know, the more you don't know.
2: Nah, begitulah. I don't know lah. Up to you lah. You know lah. Okay.
1: Kata-kata pagi okay. Pasti kita kongsikan info menarik itu anda. Dengarkan dulu lagu ini sama FM.
2: Bagus bah.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Itu dia lagu nyanyian Azra Band dan juga Baby Acha, Dua Jiwa Satu Cinta.
1: Wow, okey. Tahniah bagi anda yang baru saja dipersatukan dalam majlis perkahwinan.
0: Ya, baru-baru ini cuti kan, jadi ambil kesempatan untuk melaksanakan hari perkahwinan, pertunangan kan.
1: Tahniah, semoga berbahagia. Ya. Okey, kita mau kongsikan ini berkenaan dengan kejayaan satu universiti di Amerika Syarikat. Mereka berjaya menghasilkan sebuah kenderaan yang paling cekap penggunaan bahan api.
0: Ah, ini bagus nih, kau jual sama saya.
1: Ah, ini betul-betul jimat lah. Dia punya penjimatan tu ataupun jauh dia punya jarak boleh pergi tu iaitu 3,452 kilometer. Itu jarak
0: dengan minyak ya?
1: Dengan menggunakan hanya 1 galon, kira-kira 3.78 liter minyak saja. Boleh 3,000 kilometer.
0: Tapi ini hybrid kan?
1: Rasanya dia hybrid ataupun dia juga ada menggunakan tenaga solar lah. Jadi dan kenderaannya mungkin lebih kecil.
0: Yeah.
1: Bukan yang kenderaan macam yang selalu sekarang ni. Okay, jadi penuntut kejuruteraan dari Brigham Young University BYU Utah Amerika Syarikat, mereka sekali lagi berjaya menghasilkan kenderaan yang sangat menjimatkan minyak, dan dalam buat kali ketiga dalam tempoh 4 tahun, BYU menangi pertandingan Shell Eco Marathon sekaligus membina kenderaan paling cekap penggunaan api dalam pertandingan tersebut.
0: Ini kita macam prototipe lah ni untuk syarikat seterusnya untuk beli dong punya ni blueprint dorang ni untuk buat kenderaan sebegini lah kan nanti kan.
1: Okey, tapi itulah jarak dia tu 3452 km ah dengan 1 galon minyak ya, 3.78 liter
0: tapi,
1: ya.
0: Tapi kan Wen, ini untuk jalan yang lurus tau.
1: Dia banyak faktor lah kan kira tu.
0: Jadi kalau topografi yang turun naik turun naik turun naik, itu lain cerita kan.
1: Lain lagi lah, itu memang akan makan minyak lagi lah. Ini mungkin jalan lurus satu dan ringan.
0: Ringan.
1: Lepas tu apa lagi ya faktor penggunaan minyak tu?
0: Dia mungkin
1: kelajuannya itu saja.
0: Mungkin aerodinamik. Ya. Dan dia punya penumpang pun tidaklah banyak sangat. Aerodinamik lagi keretanya tu kan.
1: Okay. Tapi itulah mungkin sebagai mungkin untuk akan datang inovasinya boleh dipakai untuk penggunaan penjimatan yang wow, jimat minyak.
0: Betul. Tapi kan kalau macam mau cakap jimat minyak kan, susah juga kan.
1: Kenapa?
0: Memang kendaraan semua mau kena guna minyak.
1: Minyak dan sekarang pun guna elektrik lah.
0: Guna elektrik kan.
1: Kalau langsung tidak ada penggunaan minyak, guna elektrik.
0: Elektrik atau di untuk di apa macam Kota Kinabalu okey lah. Kalau mau pergi pendalaman agak susah sikit lah kan.
1: Sebab perlu dia punya
0: pengecas
1: satu itu. Lepas tu kalau kawasan pendalaman ni jauh sikit, penggunaan elektrik tu lagi banyak lah.
0: Betul.
1: Okay, tapi ini salah satu inovasi ataupun kejayaan yang dikecapi oleh pasukan BYU. Bukan saja menghasilkan kenderaan terbaik, malah turut memenangi anugerah juara global keseluruhan sebagai pasukan terbaik daripada hampir 80 pasukan yang bertanding. Wow, tahniah.
0: Ini engineer-engineer yang terlibat ni kan, kompom kena ambil kerja terus.
1: Betul, karena serap masuk serap pergi syarikat kenderaan terkemuka.
0: Kompom gaji meletup kan terus.
1: Okay.
0: Ketawamu tu lah.
1: Kita mampu ketawa sih, kita tak mampu beli kertaknya.
0: Ay, mahal. Baik, pada tujuan kita akan bawakan berita utama dalam dan juga luar negara menerusi pesan perintah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Rafiq Mohd dan semua Edwin membawa anda berangau pagi ini.
1: Angau FM. Sama Gusbah.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasa Iran tayan nilai lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Segar lebih menyegarkan. 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda setakat pukul 7.20 minit pagi. Aliran trafik pagi ini lancar semuanya yang menuju ke Pusat Tenteraya Kota Kinabalu, Jalan Tuaran, Pen Borneo, Jalan Putatan, semuanya aliran trafik lancar ketika ini. Dan cuma ada satu saja di jam Penampang Tambunan menuju ke Penampang, lebih kurang dilaporkan 2 minit masa pemanduan anda. Selebihnya semuanya lancar dan terima kasih mendengarkan Sabah FM dan hati-hati dalam pemanduan anda ketika ini.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: sampai bila aku harus tunggu?
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM. Bagus.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Baik, sudah pun 7.30 minit pagi, kita kongsikan yang menarik kabar untuk anda di si Rabu hari ini 3 Jun. Antara tumpuan yang kita kongsikan kepada anda, di mana polis di daerah Ranau khususnya bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPT menggesa pengguna jalan raya yang melalui Ranau dan Kundasang supaya bersabar dan berhati-hati serta bertimbang rasa berikutan kesesakan lalu lintas yang terus meningkat sepanjang musim cuti sekolah ini dan perayaan. Aliran trafik yang tinggi direkodkan di laluan utama di Ranau dan Kundasang sesulan peningkatan ketara jumlah kendaraan yang memasuki daerah itu, dan keadaan itu amat ketara di Pekan Kundasang dan beberapa pintu masuk serta keluar utama yang sering digunakan pelancong dan penduduk tempatan. Dan sesulan daripada itu, bagi membantu mengurangkan kesesakan, pengguna jalan raya digalakkan menggunakan laluan alternatif termasuk simpang kibas Jalan Ranau Tambunan melalui Jalan Tambiau Sarapong selain laluan yang menghubungkan Kundasang, Mohim Boyon dan Dumpiring ke Jalan Ranau Tambunan. Pengguna yang menuju ke Kota Kinabalu turut dinasihatkan mempertimbangkan penggunaan laluan Ranau Tambunan Penampang. Okay? Dan juga pengguna jalan raya haruslah merancang perjalanan lebih awal untuk mengelakkan waktu puncak jika boleh serta menggunakan aplikasi navigasi bagi mendapatkan maklumat trafik semasa. Okey, hati-hati dalam pemanduan semuanya. Biasalah kan kalau cuti ni pergi ranau apa semua. Yang penting hati-hati dalam pemanduan.
2: Ya, baik. Seterusnya, masih juga kita berada di Kundasang. Ini berkenaan dengan IKOS. Selama bertahun-tahun membeli minyak masak bersubsidi sering bergantung kepada masa dan nasib bagi kebanyakan penduduk di Kundasang. Jadi dengan adanya IKOS, satu aplikasi untuk memudahkan akses minyak masak bersubsidi khususnya di Kundasang, ada kalanya penduduk di Kundasang terpaksa beratur awal ataupun berebut-rebut untuk mendapatkan pek 1 kilogram tu kan. Kadang-kadang bukan di Kundasang saja, di sekitar Kota Kinabalu ataupun pusat bandar pun sama juga. Jadi kemudahan yang memberikan manfaat lagi IKOS ini khususnya penduduk di kampung Kinasaraban mengaitkan perubahan terbabit dengan pengenalan aplikasi IKOS iaitu sistem skim penstabilan harga minyak masak serta kawalan lebih ketat terhadap pembelian minyak masak bersubsidi menjadikan barangan keperluan itu lebih mudah diperoleh. Jadi penambahbaikan itu susulan langkah yang diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup KPDN, termasuklah penggunaan sistem IKOS untuk memantau pembelian minyak masak bersubsidi serta larangan penjualan pek minyak masak bersubsidi kepada bukan warga negara. Jadi sudah anda pun yang ingin mendapatkan minyak masak paket ni perlu guna ataupun install aplikasi IKOS. So berangkatkan scan di situ, layak ke tidak, anda ini bukan peniaga ataupun anda ini warga negara.
1: Itu untuk pengawalan lah kan, kadang disalahguna dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dan kita kongsikan juga kepada anda, sebanyak 3,620 premis perniagaan telah diperiksa di seluruh negeri sejak 1 Januari hingga 24 Mei tahun ini menerusi jumlah berkenaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN.

0: merekodkan sebanyak 40 kes bagi kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 membabitkan nilai kompaun RM4,900 yang mana pengarah KPDN menyatakan kesemua kesalahan terbabit melibatkan kegagalan mematuhi peraturan di bawah AKHAP antaranya menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum termasuk gagal mempamerkan tanah harga merah jambu bagi harga barangan terkawal sempena musim perayaan. Dan pada masa sama, tindakan tegas akan terus diambil terhadap mana-mana peniaga yang gagal mematuhi peraturan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP dan Pesta Kamatan 2026 termasuk kesalahan menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum yang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta AKHAP 2011. Itu yang dapat dikongsikan untuk anda yang berkabar pagi ini. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM dan kita layan terus lagu-lagu yang telah disusun atur untuk anda. Sabah FM,
1: bagus bah.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM melalui frekuensi Sabah FM 89.9, dan kita ada satu platform baru iaitu portal radio rtm.gov.my. Anda boleh lusuri laman Sabah tersebut untuk mendengarkan radio Sabah FM.
2: Ya, okey. Kita mau kongsikan hari ini ada yang sudah kembali bertugas setelah mungkin seminggu lebih ataupun lebih 5 hari bercuti.
1: Wow.
2: Jadi mau kembali bertugas di pejabat tu macam
1: fresh sudah bakal.
2: Itulah.
1: Takkan lagi, masih lagi tidak fresh kan?
2: Sepatutnya begitulah. Setelah bercuti, masuk kerja tu kira bersemangat lah. Sebab kau sudah berehat lama kan?
1: Ya, tidur cukup kan? Jadi fikiran pun segar sudah kan?
2: Tapi sebaliknya boleh berlaku juga. Apabila masuk pejabat macam apa, memula macam belum ada mood lagi dia mau buat kerja.
1: Dia
2: tu
1: macam blank sekejap lah. Sebab kan cuti. Saya pun begitu juga. Bila saya cuti panjang, contohlah 2 minggu kan, tiba terus saya on air kan, saya macam ada ni sikit,
2: lost sikit, macam
1: sekejap lah, macam 5 minit sajalah gitu. Dah lama lah
2: gitu kan.
1: Nampak komplikasi.
2: Okay, kita ada tip lah yang kita mau kongsikan. Macam mana mau mula kerja balik setelah cuti panjang. Yang pertama, sudah pastilah jangan paksa diri terus buat kerja yang berat-berat.
1: Mulakan
2: dengan tugas kecil-kecil dulu. Okay, lepas tu barulah buat perkara ataupun kerja itu susun ikut keutamaan.
1: Jadi yang ringan dululah, barulah yang
2: ringan-ringan
1: berat
2: dulu.
1: Seterusnya.
2: Lepas tu satu lagi, jangan buat semuanya itu serentak.
1: Okay. Betul lah. Ya,
2: itu memang akan terus stres lah. Begitu kan? Semua benda yang mau buat, sebab dia bilang lama terdiu ataupun sebelum ini cuti lama, jadi semua lah dia mau buat serentak. Nah, disitulah kalang kabut.
1: Okay, dan juga kan, dia ibarat macam otak kita lah, macam masuk gear perlahan-lahan, gear satu gitu.
2: Slow and steady lah. Jangan terus terus buat. Nah, sendiri yang sengsara, belum lagi sampai tangannya sudah kepanatan.
1: Betul. Macam tadi pagi kau punya kata-kata semangat tu kan, ada pepatah Inggris kan. Ini pun ada pepatah Inggris yang mau bagi kau.
2: Apa dia?
1: Eat that frog.
2: Makan itu katak.
1: Maksudnya kan menyelesaikan tugas yang paling penting dulu, yang sukar tu. Tapi ini terbalik sebenarnya, melaksanakan tugas yang lebih kecil. Sebab bilang dia, kalau English ni bilang dia, it folk melaksanakan tugas yang lebih penting dulu, barulah yang ringan.
2: Okay.
1: Terpulang kepada individu tau. Ada individu yang suka buat kerja yang lebih berat dahulu.
2: Okay.
1: Sebab
2: ikut kemampuan
1: mental individu tersebut.
2: Nah,
1: saya pun begitu. Saya suka buat benda yang berat dulu baru ringan seterusnya.
2: Oh, begitu ah.
1: Sebab dia tidak membebankan kau di hujung.
2: Okey.
1: Saya begitulah. Kalau kau begitu kan.
2: Okey.
1: Buat yang ringan-ringan dulu kan. Ringan-ringan lama-lama malas gitu. Terpulang kepada individu macam mana pembawaan diri anda sebenarnya.
2: Okay. Tapi secara ringkasnya, yang sudah kembali bertugas hari ini, mulakan dengan perlahan. Lepas tu yang penting kekal konsisten dan capai semula momentum.
1: Iya, jangan malas-malas.
2: Bos tengok. Okey, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam berita utama 8 pagi.
1: Iya, antara tajuk-tajuk berita dapat dikongsikan pagi ini iaitu Mafi perkenal variety baharu padi tanah kering dan belia digesar dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Itu antara intipati tajuk berita utama sebentar saya lagi, tepat pukul 8 pagi nanti. Kita layan terus lagu ini sampai FM.
2: Bagus bah.